buat teman terbaik kamu.

seharusnya berbayar meski program MBG di sejumlah sekolah di

Harry, we want to say goodnight to you.

102.2 FM atau buat teman terbaik kamu.

102 FM Atam Buat, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2. Nah, udah pada sarapan belum nih? Oke, kalau belum sarapan ini aku bantu kasih rekomendasi makanan sehat buat kamu ya. Nah, karena belakangan kualitas udara itu lebih menjadi perhatian gitu. Jadi, selain aktivitas transportasi, polusi udara juga bisa diperburuk dengan keadaan kebakaran hutan misalnya, karhutlah di sejumlah wilayah di Indonesia gitu kan. Jadi ada paparan polusi, terus termasuk di dalamnya tuh ada partikel halus yang berukuran 2,5 mikrometer atau PM2,5, dan ini bukan sekedar membuat pernapasan terasa tidak nyaman ya. Partikel ini bisa masuk ke dalam saluran pernapasan dan memicu berbagai proses biologis di dalam tubuh, termasuk stres oksidatif dan peradangan. Di tengah paparan polusi yang sulit sepenuhnya dihindari ini, asupan makanan bergizi bisa menjadi salah satu cara untuk membantu tubuh menghadapi tekanan tersebut ya. Salah satunya melalui makanan yang kaya antioksidan. Nah, kenapa antioksidan berkaitan dengan polusi, teman Pro 2? Melansir dari studi yang dipublikasikan oleh Respiratory Research, paparan polusi termasuk PM2,5 tadi dapat meningkatkan pembentukan molekul reaktif di dalam tubuh. Jika molekul reaktif tersebut terlalu banyak dan tidak mampu diimbangi oleh sistem pertahanan tubuh, kondisi ini bisa menyebabkan stres oksidatif ya. Dan stres oksidatif kemudian bisa berkontribusi terhadap kerusakan sel dan peradangan. Disinilah antioksidan berperan ya. Senyawa ini merupakan bagian dari sistem pertahanan tubuh yang membantu menyeimbangkan molekul reaktif. Antioksidan pun sebenarnya tidak sulit ditemukan. Sejumlah makanan yang dikonsumsi sehari-hari mengandung vitamin dan senyawa dengan aktivitas antioksidan. Nah, karena itu ya, seperti apa sih sumber vitamin dan senyawa antioksidan ini? Yang pertama, vitamin C. Vitamin C ini salah satu vitamin yang punya aktivitas antioksidan, berperan dalam mendukung sistem pertahanan tubuh. Sumbernya itu beragam, mulai dari buah-buahan, jeruk, jambu biji, kiwi, stroberi, pepaya, paprika, brokoli, hingga tomat. Kemudian yang kedua ada vitamin E. Ini adalah kelompok senyawa yang larut dalam lemak dan memiliki aktivitas antioksidan. Nutrisi ini bisa ditemukan dalam sejumlah makanan seperti kacang, almond, kacang-kacangan ya, biji bunga matahari, minyak nabati, alpukat, dan sayuran hijau. Nah, vitamin E juga menjadi salah satu nutrisi yang cukup banyak diteliti terkait dampak paparan polusi udara. Kemudian yang ketiga ada karotenoid dan likopen. Nah, mengutip dari studi nutrients, karotenoid ini adalah pigmen alami yang ditemukan pada tumbuhan ya. Beberapa jenis karotenoid memiliki aktivitas antioksidan. Sumber karotenoid juga bisa dikenali dari warna makanan. Beta karoten misalnya banyak ditemukan pada wortel, ubi jalar, dan labu. Sementara itu, likopen banyak terdapat pada tomat dan semangka. Ada juga lutein dan zeaxanthin yang bisa ditemukan dalam bayam serta berbagai sayuran hijau. Dan sejumlah penelitian menunjukkan potensi karotenoid dalam membantu melindungi tubuh dari dampak paparan polusi. Namun bukti tentang manfaat itu masih dikembangkan gitu. Ada polifenol dan flavonoid. Ini adalah kelompok senyawa yang banyak ditemukan dalam makanan sehari-hari seperti buah-buahan, sayuran, teh, kakao, kopi, kacang-kacangan, dan rempah-rempah. Ya, keduanya ini berpotensi membantu tubuh menghadapi proses biologis yang berkaitan dengan paparan polusi. Dan yang terakhir adalah sulforafana. Beda dari vitamin, sulforafana ini adalah senyawa yang banyak ditemukan pada sayuran kelompok cruciferous, terutama brokoli dan brokoli sprouts atau kecambah brokoli. Senyawa ini bisa memengaruhi salah satu sistem pertahanan antioksidan di dalam sel. Karena itu, sulforafana juga menjadi salah satu senyawa yang diteliti dalam kaitannya dengan respon tubuh terhadap paparan lingkungan. Oke, teman Pro 2 ya, semoga bermanfaat ya informasi ini. Intinya adalah tetap menjaga diri dari paparan polusi ya, walaupun kamu udah mengkonsumsi makanan antioksidan ini yang membantu menghadapi polusi, kamu juga meminimalisir juga ya.
paparan dari polusi udara, pakai masker mungkin ya, dan lain-lain. Oke, tetap di Sepada Pro 2 FM.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterai.

0: John,
1: gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

selamat pagi teman Pro 2.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Yang diselenggarakan sebagai upaya

0: Bangun, subuhan.
1: Thank you.

0: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Buat hukum alam ini apa orang bisa

0: Oke, 99,8 Pro 2, Tambo teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Jumpa lagi bareng sama Rara pagi ini di Sepeda Spesial Kita Indonesia dengan topik menjaga kerukunan dan persatuan dalam perbedaan. Ya, pagi ini dengan topik ini kita hadirkan narasumber kita, ya, tamu kita dari Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Belu. Dan sudah hadir di studio ada Kak Ina Padu Iho SPD, ya, Penyuluh Agama Islam kita. Kita langsung sapa aja dulu, ya. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah cerah ceria seperti cuaca hari ini.
0: Luar biasa. Dan kayaknya ibu ini selalu ceria, ya. Iya,
1: menebar sesuatu yang positif itu baik.
0: Setiap harinya ceria nih. Iya. Oke, dan pagi hari ini kita ngomongin soal menjaga kerukunan dan persatuan dalam perbedaan, ya, Ibu, ya. Oke, kita pengen tahu dulu nih Ibu, sebenarnya menjaga kerukunan dan persatuan dalam masyarakat yang beragam itu penting gak sih? Apa sih pentingnya gitu?
1: Ya, kalau menurut saya sangat penting. Kenapa kita harus menjaga kerukunan dan persatuan dalam masyarakat? Karena yang pertama, kerukunan ini bisa meningkatkan, ya, atau meningkatkan keharmonisan dan mengurangi yang namanya konflik, ya, antar sesama, biasa gitu. Selanjutnya, kerukunan dan persatuan itu bisa membangun kepercayaan, di mana kepercayaan yang kita tingkatkan ini bisa, contohnya, kita saling menghargai gitu. Ya, itu sudah yang kedua. Terus yang ketiga, kerukunan dan persatuan ini juga bisa membuat kualitas hidup masyarakat baik. Ya, kalau lingkungannya aman, nyaman, nah pasti kan jadinya kita tuh dengan tetangga baik, nah itu jadi enak, nyaman gitu. Selanjutnya yang terakhir itu bisa memajukan, ya, mendorong memajukan yang namanya masyarakat dengan memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi antar umat beragama. Jadi itu jangan sangat penting.
0: Iya, penting ya guys.
1: Iya, penting banget.
0: Jadi terus gimana nih caranya kita mengampanyakan gitu, ya, mempromosikan kerukunan dan persatuan ini di tengah kita, ya, Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan budaya gitu.
1: Nah, yang pertama, ya, biasanya melalui pendidikan, ya, pendidikan dan pelatihan. Terus selanjutnya membangun dialog, ya, dialog komunikasi yang baik antar umat beragama supaya meningkatkan pemahaman biar tidak terjadinya konflik. Kadang kan ada yang kalau misalnya berbeda pemahaman karena tidak ada komunikasi tadi, nah ini bisa nih membuat konflik pasti muncul. Nah, itu yang kedua. Yang ketiganya kita juga bisa mengembangkan masyarakat yang inklusif atau adil, ya. Adil, terus yang selanjutnya tentunya untuk meningkatkan kerukunan persatuan seperti misalnya kita membuat kegiatan sosial ataupun bakti sosial, terus olahraga. Itu di dalamnya ada seperti itu. Menurut saya
0: itu, ya. Iya, Kak. Yang bisa kita lakukan untuk, wah, ini loh kerukunan tuh ini, begitu, ya. Mencontohkan itu yang namanya kerukunan dan persatuan, ya, teman. Nah, sebagai penyuluh agama nih, Kak Ina nih, apa sih sebenarnya peran agama, ya, dalam menjaga kerukunan dan persatuan?
1: Ya, kalau misalnya agama itu memainkan peranan penting. Contohnya dalam agama itu biasa kan diajarkan nilai-nilai toleransi, kerukunan. Dalamnya ada, biasanya kalau kami di TPQ kadang kan anak-anak ibu, dia tuh minta maaf, agamanya sebelah, kami tidak mau berteman. Nah, itu biasa kita ajarkan di sana, ada nilai-nilai. Nah, tidak boleh, ya, kita tuh sama, ya, dalam bermasyarakat tuh kita sama, teman saja. Tapi kamu dengan agama kamu, mereka dengan agama mereka, ya, toleransi begitu. Mereka dengan ibadah mereka, kamu dengan ibadah kamu, gitu. Contohnya seperti itu.
0: Iya, benar, ya.
1: Iya.
0: Dan agama, pastinya semua agama mengajarkan kebaikan gitu, kan.
1: Iya, benar.
0: Nah, terus gimana tuh kalau Bu Ina menghadapi ya kenyataan ada perbedaan konflik gitu, ya. Ada juga perbedaan pendapat gitu yang timbul dari misalnya perbedaan itu tadi suku, budaya, agama gitu, gimana sih?
1: Biasanya kalau menurut saya lebih baik kita berdialog. ataupun berdiskusi ya, karena kalau misalnya dialognya kurang efektif pasti akan timbul yang namanya saling curiga. Nah, itu. Tapi kalau komunikasinya baik, komunikasi dialognya baik, insya Allah mungkin terhindarlah dari yang namanya berprasangka ya, berprasangka. Terus selanjutnya kita juga meningkatkan yang namanya toleransi atau penghormatan terhadap misalnya kalau misalnya ada kegiatan peribadatan atau apa ya, kita toleransi, ya sudah biarkan mereka menjalankan tugas mereka atau peribadatannya mereka gitu, tanpa mengganggu ya, tanpa mengganggu lingkungan ataupun apa, ya sudah biarkan saja. Nah, itu selanjutnya pasti kalau misalnya terjadinya konflik, kita buat mediasi, kita kumpul, kita dialog gitu. Jadi itu menurut saya seperti itu, Kak.
0: Seperti itu ya teman berdua, saling menghargai perbedaan, ada konflik diselesaikan ya, dimusyawarakan gitu, diskusikan gitu. Terus untuk meningkatkan toleransi dan juga pengertian itu tadi antar umat beragama, apalagi kita nih anak-anak muda Gen Z, anak milenial itu kan agak-agak masih mencari jati diri.
1: Betul.
0: Ini
1: sekali.
0: Gimana nih Bu Ina meningkatkan toleransi dalam diri kita?
1: Biasanya untuk meningkatkan itu ada strateginya. Kira-kira mungkin ada 5 strategi. Yang pertama itu adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman nih tentang pentingnya toleransi dan pengertiannya. Ya, kita harus melalui apa? Melalui pendidikan tadi kembali. Karena kebanyakan anak-anak sekarang lu dengan lu punya itu, saya dengan inilah. Nah, jadi hadirnya pendidikan ya, pendidikan moral tentunya itu sangat penting di lingkungan sekolah. Selanjutnya ya tadi tetap dialog dan komunikasi itu penting. Terus selanjutnya mungkin ada kegiatan-kegiatan antar umat beragama, contoh kegiatan sosial yang positif-positif aja, kayak misalnya olahraga tadi, terus kerja bakti atau bakti sosial. Itu bisa juga tentang penghormatan tadi, tetap penghormatan dan penghargaan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kita yang selain agama Islam, contoh beribadat, ya kadang kan ada kayak ada peribadatan peribadatan Natal, biasa remaja-remaja Muslim nih jaga di gereja atau di mana. Begitupun sebaliknya, misalnya ada sholat Id di lapangan, biasa kadang ada dari teman-teman kita yang non Muslim juga itu. Nah, itu bagus tuh di situ. Jadi strateginya seperti itu. Selanjutnya ada satu lagi nih, membangun kepercayaan antar umat beragama dengan mempromosikan kerjasama dan kolaborasi. Dari saya seperti itu.
0: Itu ya cara-caranya. Kadang kalau kita kayak Idul Adha, Idul Kurban juga dibantu ya teman-teman komunitas gereja gitu. Keren banget ya toleransi di NTT ya.
1: Luar biasa, NTT the best.
0: Dan tadi kata Ibu tadi kita bisa mempromosikan juga kerjasama antar umat beragama. Nah, ini mungkin contohnya gimana nih yang kita bisa lakukan untuk mempromosikan kerjasama antar umat beragama?
1: Misalnya contoh kegiatan sosial ya, kegiatan sosial yang kita kasih kita strategi mempromosikan seperti dialog ya, tadi dialog itu forum dialog kita membahas. Kita duduk bersama, kita membahas isu-isu yang relevan. Terus kita mengaitkan dengan pemahaman. Jadi kadang kalau misalnya tidak kita bahas ya pemahaman, pemahaman saya seperti ini, pemahaman kamu seperti itu, akhirnya tidak ketemu nih. Nah, ini bisa memecah. Yang keduanya pastinya ya kita mengadakan kegiatan seperti tadi yang saya bicarakan. Buat kegiatan yang sebanyak-banyaknya kolaborasi antar umat beragama, itu penting ya, supaya ya ini menjadi suatu pemersatu antar kita. Jadi tidak ada tuh kata orang alor taramiti tominuku. Itu nanti cari sendiri artinya. Berbeda-beda tapi tetap satu, sama seperti Bhinneka Tunggal Ika.
0: Keren. Itu. Ini Ibu Ina kebetulan dari alor ya. Keren banget nih teman-teman. Jadi kita datangkan dari alor.
1: Langsung nih paket khusus.
0: And then selanjutnya ada lagi mungkin contoh nih Bu Ina, praktek-praktek baik ya untuk menjaga kerukunan dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Dalam kehidupan sehari-hari itu sekiranya yang pertama adalah kita menghormati yang namanya perbedaan agama, suku, budaya, terus pendapat orang lain juga kita harus menghormati. Terus selanjutnya adalah kita menggunakan komunikasi yang baik. Ya, kalau dengan komunikasi yang baik, insya Allah orang yang sejahat harimau pun pasti bisa baik gitu. Kalau kita komunikasi yang dengan baik. Kalau misalnya komunikasi kita kurang baik, kadang orang yang baik bisa jadi jahat gitu. Apalagi dengan ucapan-ucapan yang terlalu frontal ataupun apa, itu juga bisa berbahaya. Itu praktek baiknya, jadi harus berkomunikasi yang baik. Selanjutnya kerjasama. Ini juga inti. Pokoknya segala sesuatu yang baik itu kalau misalnya kita kerjasama dalam artian untuk tetap menjaga saling percaya gitu. Selanjutnya pasti ada empati. Itu wajib. Kenapa? Empat, kita menunjuk

0: Gimana kita bisa mempromosikan nilai kerukunan dan persatuan dalam keluarga dan juga di dalam komunitas kita.
1: Jadi mempromosikan nilai-nilai kerukunan itu sangat penting, apalagi di lingkungan yang paling kecil dulu, keluarga. Nah, berarti apa yang harus kita tanamkan nih? Yang pertama ya nilai-nilai tentang kerukunan, terus persatuan kepada anak-anak kita ya tentunya, terus komunitas. Selanjutnya yang pasti kita membangun komunikasi yang baik juga, jangan hanya baik di luar, di dalam rumah pun ya. Ini keluarga yang paling kecil aja, lingkungan yang paling kecil adalah keluarga. Ya komunikasinya harus baik. Ya, harus diajarkan ya. Dalam Islam juga biasanya ada tiga hal yang selalu dipelajari pertama kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Yang pertama adalah pendidikan tentang akhlak, selanjutnya tentang akidah, akhlak, baru pengetahuan. Jadi ini penting nih, nilai-nilai di dalam sudah ada, toleransi seperti apa, kasih sayang seperti apa, semuanya ada di dalam sana. Jadi nilai itu penting ditanamkan.
0: Iya, dari lingkungan kecil ya, dari keluarga dulu, betul ya kata Bu Ina. Nah, dari tadi Bu Ina banyak menyinggung kalau pendidikan itu penting banget ya, untuk menciptakan kerukunan dan persatuan dalam keberagaman itu tadi. Nah, seberapa penting nih Bu Ina pendidikan dan perannya ya, peran pendidikan dalam mempromosikan kerukunan dan persatuan ini?
1: Kalau untuk pendidikan itu tetap memainkan peranan penting, karena dalam Islam juga mengajarkan ilmu itu kita cari itu sampai sejauh mungkin, sebanyak mungkin. Jadi ya ilmu tentang toleransi ataupun persatuan kesatuan ini penting kita tanamkan, baik di lingkungan keluarga maupun sampai di lingkungan sekolah. Jadi itu penting untuk nilai-nilai. Selanjutnya ya kita juga harus meningkatkan dalam pendidikan ya, harus meningkatkan kesadaran. Nah, ini kadang terlewat ya, sadar oh ya toleransi itu seperti ini, persatuan itu seperti itu. Kadang lewat, terlewat, apalagi kalau misalnya kalau sekolah-sekolah madrasah kan selalu menitik beratkan pada pembelajaran yang rahmatan lil alamin. Nah, itu kadang anak-anak ya sudah sebatas tahu itu aja. Tidak tahu oh kalau misalnya kita bersekolah di tempat yang Bhinneka Tunggal Ika, semua agama ada. Nah, itu bagaimana biasanya? Itu yang harus perlu dititik beratkan, terus dikasih bold lah bila perlu, nilai-nilai itu seperti apa, nilai-nilai toleransi itu.
0: Betul ya. Oke, baik. And then kita pengen lanjut lagi nih tanya-tanya sama Ibu Ida ya, Kak Ida, penjuru agama Islam dari Kantor Kemendag Belo. Tapi kayaknya kita jeda sejenak dulu ya. Yang pengen tanya juga boleh, kita live di YouTube kita RRI Atambua Official pagi ini. Oke, boleh tinggalkan komen di sana. Kita bakal kembali lagi, tetap di Spada Pro 2 FM.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Anak luar biasa, Bapak Ibu akan menikmati wisata

0: Kak Ina Pahama dengan penyuluh agama Islam dari kantor Kemenag Kabupaten Belu ya, ada Kak Ina Padu Iho SPD. Masih semangat ya Kak Ina ya?
1: Oh, semangat selalu. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yeah. Nah, sebagai penyuluh agama nih Kak pasti ada ya menghadapi kenyataan di lapangan tuh ada aja tantangannya gitu ya. Apalagi dalam menjaga kerukunan dan persatuan di masyarakat yang beragam gitu ya.
2: Iya.
0: Contoh kecil saja di anak-anak didik iya. gitu ya. Itu pasti ada yang gak rukun iya. gitu. Itu gimana tuh menghadapi apa? Mungkin tantangannya apa iya, dulu nih? Terus menghadapinya kayak gimana?
1: Kalau tantangan sih biasanya perbedaan agama dan budaya dapat menjadi sumber konflik itu tentunya. Ya, tapi kalau misalnya tidak dikelola dengan baik dari perbedaan itu, itu bisa aja terjadi konflik. Tapi kalau dikelola dengan baik, mau perbedaan suku kayak budaya kayak insya Allah aman. Terus yang kedua untuk tantangan ini biasa prasangka tadi, stereotip. Ya bahasa gaulnya tuh, nah itu dapat memecah belah ya prasangka ya kita meskipun dengan sesama juga kalau ada prasangka pasti memecah belah gitu. Nah selanjutnya ada yang namanya ketidaksetaraan, kadang lu agama ini jadi lu biasa sah, kami yang lebih, kami harus ya itu gitu itu ya. Tantangan tuh. Selanjutnya ada radikalisme. Ini biasa selalu digaungkan ya, selalu di ada sosialisasi di mana-mana tentang radikalisme. Ini jadi ini dapat mengancam kerukunan. Tapi insyaallah di NTT kita semua luar biasa ya, kita hidup bersuku-suku beragama beragam tapi kita masih solid ya. NTT menjadi salah satu daerah dengan toleransi tertinggi, nah itu luar biasa. Kalau untuk mengatasinya ya tentunya ya tadi kita masuk ke lingkungan pendidikan dulu. Setelah pendidikan terus ada pelatihan. Nah selanjutnya ada komunikasi, dialog itu penting. Ya, sekarang kan ada FKUB ya kalau nggak salah.
0: Iya betul.
1: Ya, ada itu, jadi itu semua agama di dalam sana. Ya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama semua ada di sana. Ini bagus. Nah itu untuk untuk mengatasi tantangan tadi. Ya kalau misalnya kayak tokoh agama, tokoh masyarakat sudah ada di dalam, insya Allah bukan rakyat sih, lebih kepada ada anggota-anggotanya dari agama manapun, nah itu bisa diberikan pencerahan-pencerahan tentang keberagaman, ya, gitu. Itu strategi untuk mengatasi itu.
0: Oke. Ya berarti tantangannya ya di NTT nggak begitu berarti juga ya kak ya, yang kecil-kecil aja kecil-kecil gitu masalahnya ya. Konfliknya mungkin ya. Oke, terus kira-kira apa nih peluang yang bisa dimanfaatkan ya untuk mempromosikan kerukunan dan persatuan nih Kak Ina?
1: Peluang ya Kak ya. Kalau peluang biasanya ya tetap kita mengkampanyekan ya biasa lewat media sosial kadang ya. Kalau lewat menggunakan media sosial itu bisa meningkatkan misalnya kita bikin flyer atau apa tentang kerukunan itu seperti ini ya. Selanjutnya kita kolaborasi antar lembaga ya. Kita di kantor ini kan bukan hanya tentang Islam saja contohnya saya penyuluh agama Islam, ada penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Hindu. Nah, itu kita kolaborasi tuh. Nah, selanjutnya ada juga kita menggunakan yang namanya teknologi, pemanfaatan teknologi kita menciptakan yang namanya platform-platform tentang keagamaan yang di dalamnya tentang keberagaman. Jadi ya sekarang nih dunia sudah canggih, tidak usah bikin susah diri. Jadi ya salah satu caranya ya seperti itu, kita mensiarkan ya seperti sekarang mungkin kita mensiarkan tentang keberagaman tuh indah sebenarnya itu.
0: Oke, teman Pro 2 itu ya cara-cara peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan kerukunan ya teman Pro 2. Sekarang platform gitu. Jadi jangan cuma bagi hoax di sana, provokator di sana, provokasi, lebih baik bagi yang indah-indah aja ya. Cari yang apa yang bisa menyatukan kita dalam perbedaan gitu kan. Asik. Oke, terus mungkin Bu Ina apa nih kira-kira pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat ya tentang pentingnya menjaga kerukunan dan persatuan di dalam perbedaan.
1: Oke, pesan yang akan saya sampaikan itu yang pertama, kerukunan dan persatuan itu merupakan kunci ya, kunci daripada kemajuan. Kenapa dibilang kunci daripada kemajuan? Karena tanpa adanya kerukunan ataupun persatuan, tidak akan terjadi itu yang namanya ada bahasa toleransi. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah menghargai perbedaan. Itu ya selalu ya di agama manapun pasti ada mengajarkan bagaimana kita menghargai namanya perbedaan nah, dalam konteks agama ataupun dalam konteks bernegara. Selanjutnya yang ketiga adalah kita ya komunikasi dengan baik ya, tadi ya tetap komunikasi antar umat beragama, mau sesama agama pun juga komunikasinya harus baik. Nah, selanjutnya yang keempat toleransi dan empati. Ini penting. Kenapa saya bilang penting? Karena dengan adanya toleransi dan empati, nilai-nilai dari kerukunan dan persatuan itu biasanya muncul di sana. Kalau sudah ada toleransi dan empati, selanjutnya ya tetap kerjasama dan kolaborasi gitu. Jangan cuma sesama saja, kita antar umat beragama kita bekerja bersama terus ada kolaborasi-kolaborasi tentang kegiatan-kegiatan apapun seperti itu.
0: Keren banget nih. Nah, kerukunan dan persatuan juga itu adalah sebagai identitas bangsa. Ya kayak ini kita disatukan dengan Pancasila. Di dalamnya juga ada persatuan. Ya sila persatuan Indonesia kayak gitu. Nah, kira-kira menurut Kak Ina nih, bisa mempertegas lagi gimana kita mempromosikan kerukunan dan persatuan sebagai bagian dari ini identitas bangsa loh, identitas gitu. Bangsa.
1: Lini yang paling tadi, paling kecil itu di lingkungan keluarga. Selanjutnya yang paling biasa itu adalah lingkungan pendidikan. Nah, itu penting. Terus baru tuh mulai di tempat-tempat peribadatan, mungkin bisa di sana kita mempromosikan tentang kerukunan seperti apa. Ya saya yakin teman-teman dari selain Islam juga pasti di tempat-tempat ibadahnya juga selalu menyerukan ini tentang kerukunan itu seperti apa. Ya, jadi dari rumah ibadah, terus dari media sosial juga bisa, ya kita semua bisa saling bergandeng tangan, tidak melihat rasis, dia ini dari suku mana, dia ini dari agama mana, ya tidak. Jadi cara mempromosikan strateginya ya seperti itu. Sekarang media sosial ini kita sudah, saya anggap kayaknya semua sudah bisa pakai sampai anak-anak TK, ya. Jadi ketika kita bermedia sosial juga bisa tuh kita menciarkan tentang agama kita, tentang kerukunan, tentang persatuan itu seperti apa. Ya
0: gitu. Oke, sesimpel itu, apalagi anak muda yang dengerin nih ya. Ini lebih apa ya? Lebih lekat dengan gadget, dengan sosmed ya di zamannya ya, mereka lahir di zaman ya digital gitu kan. Jadi manfaatkan itu untuk kebaikan, sebarkan persatuan dan kerukunan seperti kata Bu Ina tadi ya, teman Pro 2. Nah, kira-kira yang terakhir apa nih harapan Bu Ina untuk masa depan kerukunan dan persatuan di Indonesia?
1: Harapan saya berharap tuh masyarakat Indonesia tuh dapat menjadi lebih harmonis. Ya, seperti kita di NTT gitu. Jadi lebih harmonis dan damai dengan kerukunan dan persatuan. Selanjutnya tentunya saya berharap Indonesia juga mencapai kemajuan dengan adanya ya kita nilai-nilai persaudaraan yang tinggi antar sesama umat beragama ataupun dengan yang berbeda. Selanjutnya kualitas hidup ya. Ya, saya harap juga kita meningkatkan lingkungan, dari lingkungan dulu lah. Kalau di lingkungan harmonis, insya Allah dari lingkungan kecil keluarga tadi, terus lingkungan daerah tempat tinggal kita, kalau misalnya sudah harmonis, insya Allah bisa lebih luas lagi gitu. Kalau kita sudah menebarkan yang positif-positif. Selanjutnya peningkatan terhadap yang namanya toleransi. Ya itu, kalau di NTT saya tidak ragukan lagi, kalau yang di lain ya tetap peningkatan toleransi, kita menghargai keberagaman beragama. Nah, selanjutnya tentunya saya berharap pemimpin Indonesia kita itu dapat menjadi contoh. Ya, dapat menjadi contoh yang baik dalam mempromosikan tentang persatuan dan kesatuan. Itu dari saya.
0: Oke, luar biasa. Ya. Ini jadi satu suntikan energi positif ya di awal pekan ini, teman Pro 2. Terima kasih banget nih Kak Ina dari Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Belu ya. Semoga insight positif yang diberikan pagi hari ini juga turut membakar semangat generasi muda yang lagi dengerin. Bukan cuma Kak Ina aja yang semangat, tapi bisa menebarkan juga semangat buat yang lagi dengerin saat ini. Tetap jaga kerukunan dan persatuan ya di dalam perbedaan. Ya, seperti yang udah disampaikan Bu Ina tadi, dengan harapan-harapan yang luar biasa, semoga di 80 tahun kemerdekaan Indonesia ini harapan yang baik dari kita semua bisa terwujudkan ya, untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, terima kasih Bu Ina untuk waktu dan kesempatan bisa hadir ke studio pagi hari ini ya.
1: Siap. Ya. Terima kasih.
0: Kita doakan panjang umur, sehat.
1: Amin.
0: Semoga bisa berjumpa kembali.
1: Siap. Menunggu undangan selanjutnya.
0: Oke. Ditunggu ya. Oke, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Kita pamit dulu dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di edisi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.

0: Wow, teman-teman, pernah nggak sih kalian mendengar kayak kalimat, ah kamu masih kecil, belum ada masalah hidup, jangan lebay. Atau kayak kalimat, udah masih kecil, jangan overthinking lah. Wow, kayak kalimat itu tuh banyak kayak kita dengar.
1: Kebanyakan orang tua, ini anak, makanya yang keluar itu
0: menyalahkan anak.
1: Menyalahkan anak, padahal perkembangan anak itu ya tugas kedua orang tua dan semua keluarga. Orang tua tahu, ah anak saya ini kok aslinya cerewet, tiba-tiba diam, ada apa ya?
0: Hai, welcome back dalam Stereotype Podcast RRI Atambua. Wow, teman-teman, pernah nggak sih kalian mendengar kayak kalimat, ah kamu masih kecil, belum ada masalah hidup, jangan lebay. Atau kayak kalimat, udah masih kecil, jangan overthinking lah. Wow, kayak kalimat gitu tuh banyak kayak kita dengar. Padahal kita nggak tahu nih dibalik kalimat-kalimat itu apakah anak-anak ini lagi bingung atau memang mereka lagi berjuang sendirian. Nah, kali ini kita akan bahas bersama dengan Kakak Ida. Halo Kak.
1: Halo.
0: Ayo Kak, kita semangat dulu ya, masih pagi Kak.
1: Semangat.
0: Semangat. Oke Kak. Kayak sekarang tuh kan mental health anak kayaknya jadi sorotan gitu ya Kak. Nah kalau menurut Kakak sendiri Kak, kalau dulu kita sering dengar kayak kalimat masa kecil adalah masa paling indah gitu ya, apakah kalimat itu masih relate Kak sama sekarang? Karena kan banyak kayak anak-anak sekarang berjuang gitu. Kalau menurut Kakak masih relate gak Kak?
1: Kalau di zaman sekarang kalimat itu, kalau dari saya pribadi itu sudah tidak relate. Apalagi ditambah dengan perkembangan teknologi, segala sesuatu kita mau mengaksesnya sangat mudah. Dan kalau misalkan yang mengaksesnya itu anak-anak tanpa dampingan dan pantauan dari orang tua, tentu akan sangat mengganggu. Jadi mengapa pentingnya orang tua untuk selalu hadir di samping anak-anak supaya tetap menjaga apa saja yang akan mereka akses, apa yang mereka tonton, itu untuk kesehatan mental anak-anak. Kurang lebih seperti itu.
0: Oke, jadi kalau misalnya dulu kan mungkin indahnya kayak masa anak-anak, beda ya kayak

0: Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM. Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro2 Hitlist.
1: Request di Pro2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

0: Perché?
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
4: Produa Hitlist.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.

0: video
1: guys, viral. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Okay, dari Topati, Siska, Sarasya, Gemintang, Agustus 2026 menemani siang kita yang pastinya kita di acara Prodo Hitlist. Dan thank you banget buat kakak Noxi Kalimantan ya. Aku mau izin request lagu dari The Script, The Man Who Can Be Moved, kak. Okay. Salah, bukannya Kak Noxi, tapi Kak Lara Purnamasari. Katanya assalamualaikum kak, selamat siang. Maaf ya kalau tiba-tiba mengganggu. Aku mau izin request lagu, boleh gak kak? Oh, boleh banget sayang. Aku mau request lagunya The Script, The Man Who Can Be Moved kak. Oke, bakal Katia puterin. Next ada Kak Noxi. Ya, oke.

0: ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gua taruh. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jenti. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
2: Tapi yang mendampingi ini mengharapkan tangan berbentuk.

dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat dulu. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap.

William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.

0: pede banget sih.
1: Pengen healing.
0: Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkan Hunona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
2: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Hahaha!

0: Jakarta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak

kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh. RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Dinas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan

Inilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf.

0: satu ya mas, tapi gak usah pakai es.
1: Loh, ya gak bisa toh mbak.
0: Kok gak bisa?
1: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya teler.
0: Mas bisa aja, tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu mbak?
0: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan

0: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggaman.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggaman.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Paris 99,82 FM Tambora, suara kajian kelas 92 sampai siang barengan sama saya Rasa Sarji. Dan di siang hari ini di santai siang kali ini mungkin dari versi UMKM kita kedatangan someone spesial banget. Dia ini founder dari Saraja Sumba. Jauh banget ya Sumba Tambora, sebuah komunitas yang berperan penting dalam pemberdayaan perempuan dan pelestarian budaya tenun ikat di Sumba. Nah, guys, sebagai salah satu warisan budaya yang kaya makna, tenun ikat itu tidak hanya mempresentasikan keindahan yang tradisional, tapi juga menjadi simbol ketahanan, identitas, dan mata pencaharian bagi masyarakat Sumba. Dan Karaja Sumba hadir untuk

0: Asik Nama Pro 2. Di siang hari ini saya udah tersambung sama Kakak Astikula ya. Dia ini founder dari Karaja Sumba. Nama Pro 2 kalau mau melihat ya mengenai tenun-tenun, kalau di seputaran NTT bukan hanya di Kabupaten Belu aja yang punya tenun banyak ya, tapi ya, ternyata di Sumba sana juga enggak kalah. Dan di siang hari ini langsung ya barengan sama Kakak Astikula, bisa dicek and recheck di IG-nya. Tapi nanti di akhir ya, kita baru mau ngobrol siang hari ini. Kak Astikula, selamat siang Kak.
1: Selamat siang.
0: Oke, aduh sepertinya Kakak sibuk banget ya hari ini.
2: Mohon maaf. Sama lagi dengan Kak Raja.
0: Oh, luar biasa ya. Oke, luar biasa banget Kak. Mungkin bisa cerita sedikit ya latar belakang dan sejarah bagaimana Kak Raja Sumba ini pertama kali berdiri ya. Dicetuskan oleh siapa sih idenya? Apakah dari Kakak sendiri atau mungkin barengan sama teman-teman lain?
1: Oke, nah kalau Kak Raja Sumba sendiri waktu itu berangkat dari kereta
0: coba tantangan yang paling ini sih Kak, sebenarnya adalah karena ini tidak semua orang membutuhkan kain ya, dan tidak semua orang adalah pasarnya kami gitu, karena konsepnya kami kan zero waste, konsepnya kami sustainable. Jadi gimana juga kita tidak, kami mencoba untuk bukan mass production, kita sangat terbatas, kita limit produksinya karena tadi prosesnya lama dan panjang. Dan biasa tantangannya sih lebih ke ini ya Kak ya, karena semakin banyak mama-mama saat ini yang sudah mulai bergabung dan merasakan dampaknya, dan saya kewalahan untuk bisa harus buka di mana-mana karena again akses marketnya kita juga masih terbatas ya. Bahkan tiap bulan ini walaupun penjualan kita ada tidak ada, tetap mama-mama sekarang ini komunitas kita berbasis komunitas ya Kak ya, yang memang tujuannya adalah untuk mereka punya ekonomi gitu, dan kita tetap harus, nah itu juga menjelaskan. Dan kalau misalnya dalam proses pembuatan, kalau musim hujan itu

0: tenun kayaknya kan nih kalau orang Sumba saya pun sejak 7 tahun bukan kalau zaman sekarang kan harusnya bisa berenang ya. Tapi dulu memang diajarkan harus bisa tenun gitu. Jadi memang saya 6-7 tahun sampai itu sudah bisa menenun, sudah bisa anyam gitu karena itu jadi basic skillnya sebagai orang Sumba yang saya dapat apa namanya sejarah dari my family. Gitu.
1: Ini yang membuat saya kepo ya kalau ngomongin soal tenun-tenun. Kak Aci mungkin saya rangkum aja ya Kak ya. Singkat waktu kakak saya.
0: Betul.
1: Mungkin Kak Asti bisa jelaskan seperti apa proses pembuatan, terus teknik khusus yang digunakan oleh para penenun, dan bahan-bahan alami untuk pewarnaan itu diperoleh dari mana saja dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kayak menyelesaikan satu kain tenun ini, Kak. Silakan.
0: Siap. Saya rasa di NTT kita punya proses yang cukup serupa ya, mirip-mirip saja. Saya rasa dari timur atau Sumba juga, karena kita punya kesamaan. Nah, kalau prosesnya biasanya ada dua nih Kak, ada dua jenis kain. Ada yang kalau di bahasa marketingnya ada yang premium, ada yang biasa. Nah, kalau premium itu yang memang butuhkan waktu sampai 100 tahun, karena itu pakai kapas asli. Dengan proses dia apa namanya spinning, maaf ya Pak, saya agak campur-campur bahasanya. Iya, terus dia proses membuat dari kapasnya dulu diolah menjadi thread. Habis itu mereka ada lagi proses, jadi sekitar 25 step sih sebenarnya gitu. Dari proses pewarnaan, habis itu mereka ada proses pembentangan lagi thread by thread. Itu baru mengikat motifnya. Itu namanya kat keraja kalau dalam bahasa Sumba. Nah, itu dengan alat bahan semuanya secara manual dan secara handmade. Jadi bahan-bahan dari alat-alatnya juga bukan mesin atau apa gitu ya, paling dari kayu, bambu, alat tenunnya yang juga dibuat sendiri oleh mama-mama sendiri sebenarnya gitu. Dan itu memang prosesnya membutuhkan waktu dari tadi membuat membuat pewarna, terus juga membuat pattern, lalu mereka tenun. Itu tergantung yang misalnya yang kecil itu bisa 1-2 minggu, yang masuk ke sedang itu 1 bulan. Ini yang benar-benar asli kayak 1 bulan. Terus yang sudah masuk yang lebih besar lagi itu 3 bulan, bahkan sampai 5 bulan, 6 bulan. Nah, kecuali tadi yang 1 tahun. Nah, itu prosesnya beragam dan juga makanya berpengaruh di harga juga.
1: Oke, untuk range harganya itu di kisaran berapa ya?
0: Iya, kalau range harganya tadi. Wah, ini sekalian promo ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau harganya cukup bisa dijangkau menurut saya, sama tidak ada harga lokal, harga ini sama aja gitu. Jadi, kita dari ukuran yang kecil itu sekitar 150 cm sampai lebarnya 20 sampai 30 cm itu 150 sampai 200.000 Kak. Nah, terus yang ukurannya ada lagi yang sedikit dari itu, double kayak 2, let's say 2 meter by 40 cm gitu. Itu biasanya ada 500-600.000. Nah, step berikutnya lanjut sepatnya ada yang 1 juta, 2 juta sampai medium, dan kalau di kerajaan sendiri itu paling tinggi harga kita yang premium itu 4,5. Tapi itu hanya 1 tahun, mungkin hanya beberapa pieces saja.
1: Menurut saya itu kayaknya wajar ya, karena di sini juga ada yang harganya 3 jutaan, 2 jutaan. Ya, pokoknya
0: memang sejauh bagaimana ternyata orang Sumba akhirnya menyadari, punya kesadaran total, ternyata potensi di Sumba itu ada loh, tidak harus menjadi TKW di luar daerah gitu. Ternyata kita bisa memaksimalkan talenta kita yang sejatinya sudah diturunkan turun-temurun, hanya bagaimana kita menyikapi dengan kebutuhan saat ini. Itu dulu sih Kak, dan juga bagaimana menyikapi cara pendidikan anak-anak mereka gitu, punya kemandirian. Jadi mereka mandiri juga untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, terlebih khusus kami ibu rumah tangga ya, kalau kebutuhan itu gitu. Dan juga saat ini bukan cuma dari satu daerah, satu desa, tapi sudah menyebar ke desa lain.
1: Wow, Anjing juga menyuarakan suara mereka, artinya mendukung sekali ya.
0: Maaf, saya lagi di kampung.
1: Ya, namanya juga kampung, ya. Gak, jangankan kampung, di seputaran kita juga anjing banyak, intinya jangan ragu ya, Sa. Oke, nah Kak, kalau berbicara mengenai dampak-dampaknya ini, lantas bagaimana ya, program ini juga membantu mempertahankan generasi muda untuk melestarikan ya, budaya nih Kak?
0: Iya, ya, ini juga kemarin salah satu kenapa ternyata anak-anak muda, ya, awal sama seperti saya ya Kak, ya, itu bagaimana mereka memikirkan bahwa tenun itu dan anyaman itu adalah old style, dan di mana anak muda sudah terlalu tertarik dengan itu gitu. Nah, tetapi setelah saat ini ketika Kak Raja sudah menjalankan, ternyata banyak orang muda yang tertarik, dan melalui kelas giving kami punya SKPP namanya Sekolah Keterampilan Putra Putri Sumba, yang juga adalah dari yayasan kami sendiri, yang juga saya mulai 2015, dan kami mengembangkannya, membuka kelas Karaja kelas namanya. Jadi situ anak-anak belajar, anak muda belajar membuat pewarnaan, belajar tenun, belajar menenun, bahkan belajar membuat motif. Jadi bukan cuma penikmat, bukan cuma mereka yang memakai hasilnya, hasil desain, terus mereka berlenggok-lenggok, tapi mereka adalah pelaku, pembuat juga. Nah, karena itu kan kita bicara soal sustainability ya Kak ya, bicara soal keberlanjutan gitu ya. Tadi kalau berlanjut bagaimana dengan alam, sekarang ini bagaimana handcraft ini juga bisa dilanjutkan, mereka bisa ketahui, sehingga bisa turun-temurun. Dan itu caranya adalah kita membuka kelas, dan kelas ini kita sudah berjalan 3 tahun juga.
1: Berarti kelasnya itu adakah juga pendidikan atau pelatihan bagi penenun muda itu ya? Bukan kayak gitu ya Kak ya?
0: Iya, okay. Betul. Jadi bahkan sampai menjahit Kak, kami punya kelas menjahit.
1: Luar biasa, kayaknya udah luas banget nih Karaja Sumbanya. Bukan hanya sekedar buka kayak lapak terus pasang itu ya manekinnya.
0: Jangan dong, nanti.
1: Bukan sekedar itu aja, ternyata luas banget loh Kak. Wow, luar biasa. Saya juga baru tahu, saya pikir kayak kakak hanya menjual atau mempromosikan tenun gitu Kak, saya pikir cuma itu doang. Ternyata enggak.
0: Jangan, kita sebagai kita harus bisa juga, ya harus bisa tenun. For example, like, saya pribadi pun ya sudah bisa tenun sejak kecil. Ya kalau misalnya tahu akarnya dan tahu aslinya kita juga bisa, akan lebih baik gitu. Sehingga kita tahu, sehingga jangka panjang itu bisa terjanjikan lah gitu. Kita bisa tahu 10 tahun bakal jadi apa, 15 tahun seperti apa, itu akan lebih gitu. Tapi enggak salah juga banyak orang yang misalnya yang mungkin dia cuma bidang marketingnya gitu. Tapi ya namanya kan kembali ke visi misinya Kak ya, beda-beda. Kita kalau memang di Karaja kan emang dia pemberdayaan ya. Jadi pemberdayaan itu dia cukup kompleks.
1: Oke, okay, Kak, saya ini jadi penasaran. Di awal-awal tadi Kakak juga sudah berbicara kalau Karaja Sumba ini mengirim apa ya, dibeli sama orang-orang dari luar negeri ya, Eropa. Saya tuh kepo Kak untuk soal kolaborasinya. Selain ya komunitas ini memperkenalkan produk ke pasar yang lebih luas di luar negeri, apa ya, kayak ekspansi ke wilayah lain atau produk lain selain tenun itu apakah ada? Yeah. Lantas sejauh ini apakah Karaja Sumba juga sudah bekerja sama dengan desainer atau merek fashion lain?
0: Iya. Iya, kita yang pertama itu sejak 2021 itu pertama yang brand cukup dikenal itu L, kalau kakak tahu. Jadi L Uruguay itu dia dengan company yang memang yang fokus ke perusahaan-perusahaan tekstil gitu ya kak ya, dan juga kayak home decor gitu, itu ya itu yang sudah kami lakukan gitu. Dan memang pertama kali itu memang lebih banyak Karaja, sama dengan EGK juga sebelumnya itu pertama justru diapresiasi dari luar gitu. Jadi baru tahun berapa tahun terakhir ini baru kami di Indonesia sudah mulai juga gitu.
1: Berarti emang kalau berbicara mengenai kolaborasi dan ekspansinya emang udah ada kerjasama dan bahkan udah mengirimkan ke luar negeri. Aduh kak, sumpah ya kalau saya ngelihat di Karaja Sumba itu kayaknya sangat bagus loh, bagus banget namanya teman. Jadi kita sebagai orang NTT,
0: semoga
1: kita sebagai orang NTT tuh harus bangga sekali dengan tenun kita ini. Harus, sebenarnya harus bangga.
0: Wajib.
1: Nah selain itu kalau berbicara mengenai pelestarian budaya dan lingkungan, Kak Asti, bagaimana Karaja Sumba menjaga keseimbangan antara produksi dan pelestarian lingkungan Kak?
0: Iya. Nah kalau ya.
1: Oke. Saya lanjut aja ya, biar cepat habis. Yeah, kasihan yeah, kakaknya lagi sibuk. Dan untuk menjaga keseimbangan ini, apakah kakak juga menemukan tantangan terbesar? Silakan.
0: Tantangan besar sebenarnya kita manusia itu kompleks ya, Kak Arya ya. Jadi bagaimana tadi mentransfer energi atau rasa cinta kita terhadap alam semesta itu yang menurut saya masih belum dimiliki oleh semua orang. Jadi mereka masih seenaknya buang plastik atau buang sampah atau tekstil atau tukar pakai chemical, ya kan? Itu sama juga dalam bertani dan semua sebenarnya orang maunya instan gitu ya. Karena kita kebutuhan instan itu yang karakter instannya itu yang membuat kita, dan itu juga menjadi tantangan untuk saya pribadi yang menggaung konsep tadi itu bagaimana kita ramah lingkungan gitu kan ya. Jadi itu yang memang melalui budaya gitu, melalui ini. Sehingga untuk yang harapannya, karena ini belum semua sesumba ini kan baru jadi salah satu daerah di Lamboya gitu ya. Harapannya saya adalah bagaimana semua orang bisa kembali ke pewarnaan alami gitu. Dan itu masih sulit Kak, karena tadi banyak sekali, sorry to say ya, ikan juga ini sebanyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang plagiat ya karya-karya orang, dan mereka menggunakan mesin dan segala macam dengan pewarnaan yang ini. Nah itu kan secara nilainya itu sudah tercoreng juga kan sebenarnya gitu ya. Tapi ya dengan alaminya mereka pengusaha, mereka pendisi, mereka juga sesuai pasar yang murah, meriah gitu kan. Kadang alat itu gitu. Dan itu memang adalah juga terjadi di Pulau Sumba ini gitu. Tidak semua orang punya kesadaran untuk bisa sama-sama, setidaknya jangan untuk membuat yuk cukup satu aja pakai itu. Kalau misalnya dalam acara tertentu ya punya itu, dan kalian juga bisa bangga beli produk kita sendiri gitu. Terus ya memang yang menurutku masih menantang lah gitu secara ya.
1: Jadi menantang dan tantangan tersendiri ya untuk Karaja Sumba ini sendiri.
0: Ya, betul, karena kalau bicara soal ini kan ya kak ya, soal keberlanjutan apapun sebenarnya kan manusianya yang jadi kita yang tanda petiknya adalah kita yang menguasai apa yang ada di bumi ini gitu kan. Kalau kita memperlakukannya salah ya jangan salah, kalau misalnya bumi marah gitu. jangan kita kebelabakan. Iya ini ya, udah itu memang kesalahan kita, kekeliruan kita yang nggak mau jaga, kita nggak mau menghormati gitu kan.
1: Ya, mungkin kayak contoh kecilnya ya, lu suka buang sampah ya jangan marah kalau banjirnya datang tuh sampah nyangkut.
0: Betul.
1: Banjir bandang iya. Kena rumah lo. Contoh kecilnya aja. Oke. Nah, Kak Asti sayang ya kalau biasanya kalau di closing banyak orang berbicara mengenai pesan dan harapan, kesan apa segala. Tapi yang mau saya tanyakan 5 tahun berjalan untuk Karaja Sumba. Apakah masih ada target yang masih ingin dicapai atau mungkin 1 tahun ke depan enggak, mungkin terlalu lama itu. 1 bulan ke depan ini kayaknya Karaja Sumba harus menargetkan gini. Adakah mungkin?
0: Iya, kalau secara bisnis itu pasti ada ya kak ya, bagaimana kita bisa menjangkau beberapa pasar internasional gitu ya di itu ya sudah pasti. Nah tapi secara komunitas tadi yang menjadi mendasar adalah tentu kami akan membuka lagi di beberapa desa. Kapan itu harapan saya. Jadi kalau misalnya sudah mencukupi, karena ini kan kita juga ada permodalan usaha yang berhubungan dengan finansial gitu ya. Jadi itu juga akan menjadi kendala gitu. Jadi karena awal-awal itu biasanya kita akan pelatihan dulu, semakin hari semakin dinamis ya kak ya, kebutuhan manusia pun juga perlu ada penyesuaian gitu. Tapi bagaimana kita sebagai penerus ya, anak muda khususnya, tugasnya melanjutkan, karena karya itu kan sudah ada sebenarnya, melanjutkan dan menjaga, merawat dan mengembangkannya dengan etika-etika budaya dan juga sel kita yang tentu tetap harus sejalan juga gitu. Dan ya, dan semoga berdampak, lebih berdampak lagi ya untuk kehidupan lebih baik.
1: Oke, terima kasih ya, karena
0: thank you.
1: Walaupun sibuk, kakak sudah memeluangkan waktu untuk berbagi wawasan yang terlalu berharga tentang karya Sumba. Jadi kami dari RRI Atambua sendiri ya sangat mengapresiasi kerja keras dan dedikasi yang telah dilakukan untuk menciptakan perubahan positif.
0: Terima kasih, Kak.
1: Untuk masyarakat lokal serta menjaga kelestarian warisan budaya yang sangat berharga ini. Kak Asti, sekali lagi semoga komunitas ini benar-benar menjadi contoh inspiratif ya dalam melestarikan budaya dan memberdayakan perempuan di Sumba melalui seni tenun ikat. Terima kasih banyak, Kak. Oke, di save nomornya. Siapa tahu nanti kita masih mau undang kakak lagi, tapi mungkin di segmen yang berbeda, nggak apa-apa ya. Harus nomor di RRI. Oke, oke.
0: Semoga saya berkunjung ke Atambua, karena itu salah satu list.
1: Aduh, saya sangat bersyukur kalau sampai kakak kesini. Jangan lupa kontak-kontak ya, Kak ya. Oke, Kak Asti, selamat

Termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

putarkan.

Gede Graha Syiar Eldari 99,82 FM Atambu, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama Akhiran Dias Parji di Sampai Sayang edisi hari ini. Yang muda yang kreatif, hari ini hari apa? Teman Pradua hari Sabtu, weekend. Ya, senang banget pastinya. Ya, yang buat bisa menikmati weekend, tapi yang gak bisa menikmati alias mungkin lagi kerja. Tapi kan kerja diam-diam baik ya, anggap aja menikmati juga lah ya. Sindiran aku, tetap semangat aja. Oke, tadi kita udah dengerin ya obrolan seru ya tentang UMKM Next ya, pas lagunya Cardi B. Aha, keren banget lagunya. Ini pas banget sama info yang mau aku kasih buat kamu. Kamu tahu pembalap ya Ducati Lenovo Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam latihan bebas MotoGP Grand Prix Aragon yang berlangsung di Motorland Aragon Jumat kemarin. Marc menjadi yang tercepat setelah mengungguli pembalap Superfile Trackhouse Raul Fernandez dan pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi setelah mencatatkan waktu 1 menit lewat sekian-sekian detik ya. Nah, mulai sesinya itu dia langsung memimpin di urutan terdepan disusul oleh sang adik pembalap Gresini Racing Alex Marquez. Dan Marco ya kemudian berada di urutan ketiga dan terus mencoba untuk mempertajam catatan waktunya. Tapi dari awal hingga sesi berakhir, Marc masih belum tergeser dari urutan terdepan yang ditemani oleh Raul dan Bezzecchi yang secara berurutan berada di posisi kedua

0: percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
3: Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi

0: tenang saja.
1: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
1: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
1: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
1: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

gak sih kalau Mandalika Grand Prix Association ya menyatakan relawan ajang MotoGP Indonesia yang digelar di sirkuit Pertamina Mandalika NTB tetap mengutamakan warga lokal atau putra-putri daerah setempat. Oke, keren ya. Human Capital and General Affairs Manager MGPA Nurjana Firdaus Dewi di Lombok Tengah mengatakan ribuan pendaftar ini dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa profesional muda hingga IRT. Ini pada bersaing merebut kesempatan emas menjadi relawan di sirkuit internasional Mandalika. Dan tingginya minat ini tuh terlihat dari jumlah pendaftar sejak pendaftaran dibuka 24 Agustus 2006. Hanya dalam kurun waktu 5 hari, lebih dari 2.500 pelamar dari Pulau Lombok telah resmi terdaftar. Oke, keren banget ya. Ini lonjakan pendaftar tahun ini tuh terbilang sangat signifikan ya guys ya. Dan banyak banget ya, ini 2.000-an orang gitu. Ini merupakan dorongan untuk memupuk pengalaman kerja internasional dan memburu atmosfer pedok menjadi magnet utama para pendaftar. Jadi bagi para remaja mahasiswa lokal, ajang ini adalah sarana membuktikan kapasitas diri. Apakah kamu tertarik menjadi salah satu relawan teman-teman?

0: itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan
1: kamu lagi ya, dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

mantanmu ya, teman terbaik kamu. Kamu tahu kalau itu lagunya itu bukan dangdut tapi dumdet dari Jepung ya, baru aja dirilis di bulan Agustus ini, di akhir-akhir tanggal tua ini guys ya. Dia balik tuh, bolak-balik, harusnya dangdut. Dia bilang, jangan, harus jadinya dumdet. Ya udah deh, terserah kamu Jepung, yang pastinya lagu kamu buat kita terhibur di siang hari ini. Selain lagu-lagu enak, aku juga mau bagi-bagi informasi terbaru dari dunia entertainment. Kita pindah lagi. Kamu tahu kalau rumah produksi Adia Pictures dan Dapur Films merilis cuplikan penggoda dan poster film Lobang Buaya? Lobang apa lubang ya? Nah, ini kadang bingung kan ya. Frustasi atau frutasi? Ya, kadang juga bingung kan. Ya udah lobang ya. Yang dijadwalkan ditayangkan di bioskop mulai 1 Oktober. Film arahan sutradara Hanung Bramantio ini berlatar waktu 1 tahun sebelum peristiwa tragis tahun 1965 yang mencakup kejadian pembantaian massal dan kerusuhan. Ini kayaknya film-film sejarah zaman dulu. Jadi cerita film Lobang Buaya itu dimulai tahun 64 ketika desa Lobang Buaya dilanda teror pembunuhan berantai ya. Dan lewat film ini kita akan ya melihat, mengikuti setiap langkah dari pemerannya untuk mencari dalang di balik misteri pembunuhan berantai. Nah, kamu tahu daftar pemeran film Lobang Buaya juga ada Karissa Perusat, Iska Kivano, Anya Zen, dan Matias Mucus. Ada yang kenal? Harus dong. Ini pemain-pemain handal, guys.

0: kamu. Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: ketua muridku tadi pagi. Marah-marah dia karena anaknya kesuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah ya tuh. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
0: Itulah Putri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
0: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Suara Dua, kamu tahu beberapa hari yang lalu kan aku sempat janji ngegarin lagunya Jenny kemarin ya kalau nggak salah guys ya, Fallen Angel, Heaven, terus Less Than Lover ya kalau nggak salah, itu tiga lagu yang udah dirilis di albumnya yang terbaru dan semuanya itu kayak lagu-lagu yang sangat-sangat menenangkan buat kita tuh kayak suasana lagi ya tenang-tenang gitu ya, nggak terlalu yang ribet-ribet dan ribut-ribut gitu. Nanti bakal aku puterin lagi lagunya karena terbaru, jadi bakal diputerin terus satu per satu. Tapi selain itu aku masih punya satu informasi dan ini juga terbaru, bagus banget. Penyanyi dan penulis lagu Afgan Syahresa, iya, ternyata juga merilis lagu barunya berjudul Langit Merah Muda ya, di bulan ini secara digital untuk dibawakan sebagai lajur suara original atau soundtrack film yang dibintanginya Agensi Rumah Tangga. Okay. Jadi dalam siaran Tars Trinity Optima Production, dia bilang kalau film layar lebar ini tuh mempertemukan dirinya lagi sama rekan-rekan di dalam satu lingkar pertemanan kayak NC Storia, terus ada saudara Naya Anindita. Jadi dia kayak senang banget udah jadi penyanyi pengisi lagu udah mengisi soundtrack di film itu. Dia juga ya sebagai aktor pengisi lajur suara, itu wujud dukungan yang paling maksimal untuk sebuah film yang dibuat oleh teman-temannya sendiri ya. Oke, dari judulnya ini kamu tahu kalau lagu ini tuh membawakan emosi sekaligus memperkuat sisi pribadi karakter seseorang dan kisah romansa antara si cowok sama cewek gitu ya. Dan kita bakal menyaksikan film ini yang bakal dimulai di bioskop 10 September 2026.

0: gonna stop me, bitch. Not you. I know that's right. And I'm out.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS? Yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

0: 深爱。
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh, betulnya dari tadi nge-print terus, banyak bener.
1: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang.

Santai Siang di Pro 2 FM. Oke, teman Pro 2, 6 menit menuju pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Artinya saya Rantia juga harus pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Kita ketemu lagi nanti kapan-kapan. Iya, kapan-kapan. Besok kita ketemu lagi. Dan bentar lagi kamu bakal dengerin Indonesia Top 20 Lokal.

0: baru saja kamu dengerin Santai Siang. Program ini bisa kamu dengerin setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 3 sore. Kamu dengerin Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.
1: Produk pematan buat teman terbaik kamu, pecinta musik Indonesia, Top 20 untuk edisi hari ini kembali lagi buat kamu. Dan seperti biasanya, ada berapa? Betul, ada 20 lagu Indonesia yang bersaing setiap minggu di pekan ini. Nah, kalau gitu langsung saja kita buka dari miliknya Afgan dengan Kacamata ya di angka 20. Terus di angka 19 ada Itgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Berkaca-kaca ya dari Vanessa Z di angka 18. Ngantri kita ada 3 nih teman berdua, diawali di angka 17 dari Itgitaf featuring Hindia Masih Ada Cahaya. Nikmati Sakitnya dari Fabio Asher di angka 16. Angka 15 ada Adrian Khalif dengan 2001 Khalif. Dan di angka 14 ada Raim Laode Mantan Jawara dengan Bersenja Gurau. Mantan Jawara Raisa dengan Terserah di angka 13. Angka 12 ada Judika dengan Sakit Tak Bertepi. Masa Ini, Nanti, dan Masa

nomor 11. 11.

0: dari aplikasi musik streaming Spotify, lagu ini sudah didengar lebih dari 8 juta pendengar. Dan capaian ini menunjukkan besarnya antusiasme publik terhadap karya yang mengangkat tema cinta dan harapan tertentu. Secara garis besar nih, lagu ini berbicara tentang momen ketika seorang hadir di waktu yang tepat, dan sosok tersebut digambarkan sebagai jawaban atas doa dan harapan. Oke, teman berdua, perubahan suasana hati turut tergambar dalam liriknya sendiri. Secara keseluruhan, masa ini nanti dan masa indah lainnya menjadi refleksi tentang cinta yang matang dan penuh keyakinan. Oke, teman berdua, itu dia lagu dari Nuka dengan masa ini nanti dan masa indah lainnya di angka 10. Angka 11 ya, sorry. Terus kita akan masuk ke 10 besar, teman berdua, di angka 11 dari Lyodra dengan Teganya Kau. Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen di angka 9. Angka 8 ada Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Angka 7 ada Tohpati featuring Fabio Asher Cinta Kita. Posisi 6 ada Aku JJ Lihat Kebunku. Di posisi 5 ada Salah Priyadi dengan Ada Titik di Ujung Doa.
1: 10 besar minggu ini.

Anang.

0: ada titik di ujung doa adalah lagu dari Sala Priyadi yang dirilis April 2024 dan menjadi salah satu karyanya yang paling menyentuh ya. Dan lagu ini menceritakan tentang proses melepaskan dan memaafkan masa lalu yang menyakitkan. Nah, video musik menggambarkan hubungan yang sangat dekat dengan sosok ayah dan banyak pendengar yang merasa cerita dalam lagu ini itu sangat relate dengan pengorbanan mereka. Kayak gitu ya, teman-teman berdua, itu dia lagu dari Sala Priyadi dengan judul Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Sekarang kita masuk lagi di posisi 4 besar dari Tohopati featuring Nadif Basalamah dengan Semusim. Yang ketiga ada Andi Rianto featuring Liodra dan Roni Parolian, Kau Selalu di Hati. Dan yang kedua ada Mario Clau dengan Pulanglah. Ini dia angka 4 hingga 2 minggu ini.
1: Nomor 4.

Kedua Pulanglah adalah lagu balad emosional ya dari Mario Kelau yang dirilis tahun 2025. Dan lagu ini menceritakan tentang kerinduan, kehilangan dan seseorang yang belum bisa melupakan kenangan masa lalu. Terus lagu ini dirilis tanggal 31 Oktober di bawah label Record Evermore Indonesia. Dan lagu ini sendiri teman berdua juga ada di angka 2 di Indonesia Top 20. Sekarang kita dengarkan di angka 1 minggu ini teman berdua di program ini 6 pekan bersaing naik dari angka 2 ke angka 1. Ini dia Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya.

bersamanya. Ini adalah lagu dari Mahalini yang dirilis sebagai bagian dari album Koma. Lagu ini sangat spesial karena menjadi bentuk refleksi pribadinya tentang cinta sejati. Secara garis besar nih, lagu ini menyampaikan pesan bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki atau memaksa, melainkan tentang keikhlasan melihat orang yang kita cintai itu bahagia, walaupun pada akhirnya ia harus hidup bersama orang lain. Oke, selamat ya buat Mahalini dengan lagunya Untuk Yang Bersamanya, diambil dari album Koma. Alright, teman berdua sudah tidak terasa waktu kita di Indonesia Top 20 usai dan waktunya saya tutup. Kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Salam Prodo FM, tetap kreatif dalam

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Cinta Indonesia.
1: Zaman yang manual. Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI.

0: Ikuti Top 20 Barat Pro 2 FM.
1: Dari generasi Altari, dari Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, ketemu lagi sama Agi. Dan kita akan dengarkan 20 lagu internasional yang bersaing setiap minggu. Dan by the way, suaranya cuacanya ini cerah. Jadi teman Pro 2 bisa sambil melakukan segala aktivitasnya yang bersantai santai juga bisa terus dengarkan persaingan 20 lagu internasionalnya. Dari Jonas Brothers dengan No Time To Talk di posisi 20, 19 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia, Master Call Magical dari Benson Boone di angka 18, angka 17 ada Nouna dengan Rollerblade, Plot Twist dari Drake di angka 16, angka 15 ada Lisa featuring Anita, Rema, and Viva Sound dengan Goals, posisi 14 ada Blackpink dengan lagunya Jump, Nobody's Girl dari Tate McRae di angka 13, angka 12 ada Lady

99,8 Pro FM Atang Bua, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita akan masuk ke 10 besar International Top 20. Sambil mungkin teman-teman ada juga yang lagi apa sih, bersih-bersih rumah, beres-beres karena ini weekend. Sempat berantakan, anak-anak kos mungkin ya, yang jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jadi hidupnya mandiri di Atang Bua juga. Semangat terus aja. Oke, masuk ke 10 besar ada Ray dengan Where Is My Husband. Sedang ke-9 ada Taylor Swift dengan Ophelia, Opelite ya. Ada Summer dengan lagunya Homebreak di angka 8. Angka 7 ada Harry Styles dengan Aperture, Love Song dari Justin Bieber.

0: Jadi gracia utari dari Pro 2 Fakatan Buah, teman terbaik kamu. Nomor 2 sudah masuk ke 5 besar nih, tidak terasa. Ada Zain ya dengan Die For Me. Terus di angka 4 ada Cat Sai dengan Gabriela, I Just Might dari Bruno Mars di angka 3, dan di angka 2 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Nomor 4.

0: Alright, teman berdua, sudah tidak terasa waktu kita udah hampir usai. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu paling puncak internasional top 20. Ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love, yang bersaing selama 7 minggu naik dari angka 2 ke angka 1. Ini dia lagunya.
1: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan

Ya, 99,8 produk tempat-tempat terbaik kamu tadi sudah kita ikuti bersama ya. Top 20 lokal dalam negeri maupun mancanegara. Dan selanjutnya, saya akan ngajak teman-teman semuanya untuk kita ikuti bersama ya siaran berjaringan nasional musik premier untuk edisi hari ini. Tetap bersama kami dan kita langsung gabung dengan Pro 2 Jakarta.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame, apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gua absen dulu nih, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: waktunya Sore Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha, halo.
4: Halo semua. Selamat sore.
3: Rame banget ya sore ini ya.
5: Biasa kalau
4: harus rame dan ceria.
5: Iya, biasa kalau gue tuh bawa ke sini cuma satu orang.
3: Betul,
5: satu orang.
3: Iya. Ya. Sekarang ya. Ada 1 2 3 4 5 orang.
5: Iya. Ya. Ini
6: band aja belum lengkap nih.
3: Oh, belum lengkap. Kurang berapa ini?
5: Emang berapa sih pemainnya?
4: Kalau buat
5: kurang satu.
4: Oh, kurang futsal satu. Bisa nih.
5: Oh, bisa.
3: Iya, benar.
5: Jadi gue wasitnya.
3: Oke, oke. Nah, mungkin Mas Rio atau kakak-kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih apa, siapa dan apa nih?
5: Iya, sore ini aku bawa band.
3: Betul.
5: Bisa dikategorikan band pop ya?
6: Yes. Betul, betul.
5: Iya, okay. Jadi pop masa kini gitu ya. Okay. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi dan Syasha.
3: Oh ya?
6: Aduh, kebongkar deh.
4: Tavisha.
3: Oh, bukan. Oh, iya. Tapi boleh kenalan dulu dong, Kak. Yeah. Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
5: Dari ujung ke ujung.
3: Betul.
6: Dari ujung ke ujung ya. Allah, yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
3: Oke.
7: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
3: Oke.
5: Okay. Cabut aja.
3: Iya.
8: Halo, saya John di gitar.
9: Saya Peto di keyboard.
10: Saya Putra di gitar.
5: Dan saya Rio.
3: Gimana?
5: Di backing vokal.
3: Di manajemen ya ini ya. Oke.
7: Kita bisa okay. Baru dengan okay. Kak Rio.
3: Oh iya, benar pemain ini pengganti ya.
5: Pengganti
3: ini ya. Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana Kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih. Ceweknya siapa tadi?
7: Betul banget, aku kebetulan Sri Kandinya Tavisha.
3: Oh,
7: aku ratu yang ada di Tavisha.
3: Paling cantik sendiri.
7: Paling
3: ya.
7: Cantik sendiri, bener ya.
3: Benar.
7: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik.
3: Oh,
7: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
5: Oh iya.
7: Iya, tapi kita punya satu misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka, yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
3: Oh,
5: Indonesia sekali
3: berbeda
5: ya.
3: Gitu ya, berbeda-beda gitu ya. Nasionalis banget ini ya bandnya ya.
5: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
6: Pas banget, momennya belum hilang lah ya momennya.
3: Iya. Bisa.
6: Tapi emang fakta uniknya untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal. Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri. Jadi kita
5: saling kenal berdua.
6: Awalnya belum.
5: Luar biasa.
6: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
3: Oke. Okay.
6: Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
3: Gitu. Kasihan gitu ya.
6: Kasihan. Okay, kok kasihan banget ini dari mana ya? Yeah, pas saya tanya, "Oh, Mas, bisa main gitar? Boleh deh, kita nongkrong bareng." Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
3: Oh, oke.
6: Okay. Gitu. Jadi keyboard di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin enggak sih nama kampusnya?
3: Boleh.
5: Bebas.
6: Boleh ya.
3: Boleh.
6: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
3: Oh, iya.
6: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
3: Waduh.
6: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh dibully karena
5: lagi.
6: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
3: Oh,
6: begitu. Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
3: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
7: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya, judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu, karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita nggak boleh musuhan sama kenangan atau mantan, jadi kita berterima kasih. Terima kasih masa lalu, aku bukan musuhmu.
3: Asik.
7: Kamu bukan musuhku.
3: Asik.
7: Terus juga aku nggak tuh kalau Tavisha tuh orang-orangnya tuh nggak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
5: ada artinya dong.
7: Ada artinya. Artinya apa?
5: Apa, apa tuh? Bukan tadi yang Tata Pipi,
3: bukan
7: Tata Pipi Sasa.
3: Iya.
7: Cucu.
3: Iya.
9: Hadiah kecil dari surga.
5: Oh, itu artinya. Oh iya?
9: Bahasa Sanskerta.
6: Wah. Oh. Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Oh. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
3: Oh, iya iya iya, gitu. Nitip kreatif gitu ya, nitip. Oke oke oke.
7: Kalau lihat Instagram, Tafisa itu nama dari klaster perumahan.
3: Oh, iya, masuk sih. Masuk sih.
7: Klaster Tafisa.
3: Benar.
7: Depok ya, Depok.
3: Lagi. Oke. Nih ya.
6: Yo, siapa bener. Developer perumahannya boleh kontak kita ya.
3: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
6: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
3: Oke.
6: Gitu, dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih, cuman nggak apa-apa deh buat sini dulu. Gitu.
5: Nih, tarik lagi ya.
6: Berarti mungkin dia bakal minta royalti kali ya.
3: Oh iya benar.
5: Masih kaki jangan sampai enggak.
3: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
6: Betul,
3: jadi
6: betul.
3: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget setelah rekaman lagu pertama tadi.
6: Betul.
3: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja tuh gimana?
6: Lucunya Tafisa dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
3: Oke.
6: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macem sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa. Seperti itu.
3: Okay.
6: Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
3: Oke, berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
6: Mas harus nonton kita manggung sih.
3: Oh benar.
6: Pasti terhipnotis sama Yurda.
3: Oke, tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
7: Apa
3: hilang?
7: Ada api? Ada api, ada tisu? Satu, dua, tiga.
3: Oke. Wah seru banget itu Bang Pro 2. Tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
7: Benar, Hello Kamu.
3: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya, mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Ada 4. Oke, okay. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Betul. Yeah. Jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
2: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik enggak tuh di lagu itu?
3: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh okay. Iya. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin. Oh, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Relatin lagu itu bagus banget, terus aku denger juga. Pengalaman aku sih sebenarnya, aku pernah pacaran 8 tahun setelah aku putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena, itu dulu. Jadi kenapa? Gini, teman-teman. Iya.
0: Curhat ya, jadi curhat ya.
3: Sebenarnya di sini tuh cuma memang putus-putus itu gitu.
0: Oh iya, iya, iya. Saya
3: kan curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku.
0: Oh, okay.
1: Pokoknya toksik dia, aku udah jauh dari masa lalu, tapi aku enggak membenci masa lalu, aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya. Terima kasih masa lalu, aku bukan musuhmu, kamu bukan musuhku.
0: Asik.
1: Ikhlas ya, ikhlas. Kan jarang-jarang orang bikin ikhlas kan.
0: Iya.
1: Kalau kita
0: iya,
1: bikin ikhlas kayak lagu ini. Ikhlas. Jadi kita bikin Sembuh Bersama Waktu.
0: Iya. Oke.
1: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tavisha semuanya punya cerita sih, dari Sembuh yang aku relate banget, terus yang Masa Itu yang mulai dari kita ngerombak lagu Masa Itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah nggak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horor-horornya gitu.
0: Gitu
1: dan
0: ya,
1: kebawa pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, kebawa ada aura
3: horornya.
1: Iya, bau melati.
0: Oh,
1: suwir.
3: Jadi cocok jadi soundtrack film horor-horor sekarang itu.
0: Iya, mungkin ya.
2: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya.
3: Ntar aku denger.
2: Boleh. Okay, Masa Itu judulnya. Okay. Itu single kedua kita.
0: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
2: Ketiga itu tentang
0: oh,
2: saya.
0: Oke. Okay. Oke. Itu kenapa, gimana tuh ceritanya? Kenapa?
2: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Selalu sabar.
4: Masih ada apa enggak?
2: Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
0: Waduh.
4: Lagi gigs lagunya Merayu Tuhan, udah nangis.
3: Oh iya? Gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria. Oh,
2: betul, okay. Setuju.
3: Ya kan? Jadi lupakan masa lalu.
2: Lupakan ya. Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda.
0: Beda lagu. Oke.
2: Tapi emang kalau di lagu Masa Itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah ya artinya apa gitu kan.
0: Wow.
2: Lo nyanyi gak kedengeran
1: tapi. Iya. Jadi gini, satu kepal dua nahkoda.
0: Oh,
1: mungkin okay. Begitu ya. asik nih, galau jadi galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah aku orangnya paling notice ya di panggung. Kok dia nyanyi, terus aku udah-dadain, terus dia seneng. Dia bikin video, dia upload di TikTok, kita berteman juga di Instagram. Bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain, dia mau datang.
0: Oke.
1: Jadi fans.
0: Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi
1: Merayu Tuhan.
0: Yang Merayu Tuhan. Oke. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah? Terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
2: Oke. Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih, Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impactnya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo, kita gak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku, ah udahlah, lagu yang bisa dibilang, kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain. Dan ini adalah lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu, dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya, karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral. Dan akhirnya di TikTok, ya karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
1: Okay. Banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya, guys, ya kakak. Mau kakak mau masa depan, terima kasih masa depan Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui, Merayu Tuhan.
2: Betul sekali.
0: Tapi dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya?
2: Nah yang itu, yang masa itu. Masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang Merayu itu, masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih. Gitu.
3: Sakral banget lagu itu ya.
2: Iya. Jadi aura. Aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
0: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
2: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana, progresif, tapi lagunya lagu galau.
0: Wah, keren banget.
3: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
1: Hello
3: Kamu. Ceria tuh,
1: Hello Ceria.
3: Mungkin dari ancur-ancurnya, udah ceria.
0: Oke, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin, bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2 tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini. Dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya. Simple ya, kayak
2: gen alpha banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Jadi konotasinya kamu itu ya kan dia gitu. Itu kode, karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate, justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua.
1: Sebenarnya
0: nih
1: sebenarnya kan raster tertinggi geng sebenarnya laki-laki kan.
0: Betul.
1: Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya.
1: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang John Prentis nih, okay. Gengsi banget guys. Ceritain dong,
0: iya
1: dong.
0: Kenapa nih? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih?
1: Ya dia aja gengsi udah.
4: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
2: Biar orang tahu.
4: Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil, tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret. Karena rasa malu, ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Kayak gitu, coret-coret gitu. Aja.
4: Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi akhirnya ya nggak kabur, nggak kabur. Tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya. Okay. Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu.
0: Oh.
3: Kayak FTV gitu.
0: Iya.
3: Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin, lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Atau jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya. Seperti itu, karena mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau

0: sebaiknya ungkapin, silakan gitu loh, daripada ketika orang yang sudah tidak ada lo baru nyesal gitu loh.
1: Betul.
0: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luar sana bahwa enggak salah kok lo ngungkapin rindu mau cewek mau cowok gitu loh. Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
2: Wow.
1: Karena memang manusia tuh kalau rindu itu harus diungkapin, karena kalau nggak diungkapin bisa UGD.
2: Bener.
3: Apa tuh UGD?
1: Unit gawat darurat.
2: Oh beneran UGD ini ya. Kirain ada singkatannya lagi, nggak ada ya. Nggak ada.
4: Kira
2: ya.
4: Tadi mau rindu itu berat.
2: Oh iya.
4: Jangan
2: iya.
4: Gue aja ngerasain.
2: Oke, Dilan agak
4: Dilan
2: gitu ya. Oke.
4: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah.
2: Ya,
4: karena dari liriknya itu loh. Kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya, lagu pop. Jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula? Berjumpa pula? orang mau berjumpa lagi,
2: berjumpa pula.
4: Terus pula, berjumpa pula. Oke, gue jadi orang.
2: Iya. Ada logatnya gitu ya,
0: ujungnya ya. Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan tiga lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh nggak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galau itu jadi buat bercandaan.
2: Oke.
0: Seperti itu.
2: Jadi nggak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih kak?
4: 31 Juli.
2: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya. Betul.
4: Masih panas.
2: Ya. Masih panas ya. Oke. Nah, harapannya dari kakak-kakak buat Tafisha nih ke depannya gimana nih?
4: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik. Jadi orang kaya.
2: Amin.
4: Punya apartemen.
2: Iya. Punya mobil pribadi ya, dibawa-bawa ya. Pelan-pelan.
4: Pokoknya kita selalu berdoa pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
1: Gak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
4: Jangan sampai bubar juga sih.
2: Oh iya, pasti ya. Iya.
0: Itu sih sebenarnya doa terakhir dari gua sih.
2: Oh,
0: jangan sampai bubar, karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
2: Oke. Apa?
0: Kita semua dominan soalnya.
2: Oh,
0: dominan,
2: yeah.
0: Jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, itu harus gontok-gontokan dulu sih.
2: Oh.
0: Jadi harapannya sih Atavisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun. Terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana, dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennial kayak kita pun. Itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih.
2: Seperti itu. Siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
4: Bisa di Spotify. Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
2: Di TikTok pokoknya juga bisa.
4: Di semua platform musik kesayangan kalian.
2: Apa nih nama Instagram TikToknya nih, Kak?
4: Kalau Instagram ada tavisha.musik. Kalau TikTok ada Tavisha Official Musik.
2: Itu aja.
0: Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
1: Yang sebelumnya.
2: Itu bisa dilihat di mana tuh?
0: Di YouTube kita di Tavisha Official Music. Di YouTube itu pun kita manggung juga ada. Jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita, bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita. Karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload-upload kita manggung sih. Seperti itu.
2: Wah, keren banget ya. Thank you buat kakak-kakak Tavisha udah main ke Produ FM Jakarta. Dan semoga ada ini closingannya ya. Mau closing pakai terima kasih tuh.
4: Terima kasih Radio RRI Pro Jakarta 105 FM.
2: Oke, teman-teman Pro 2, thank you banget dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
5: Waktunya sore ceria.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, ya, apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: 99,8 Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi ya tentunya malam hari ini bareng sama saya Adelia Manik di sini yang bakal menemani kamu teman Pro 2 tentunya di pukul 7 malam hari ini dengan obrolan yang pastinya seru dan juga menambah insight dan pastinya menginspirasi sekali. Karena teman Pro 2 malam ini kita tidak cuma menemani dengan musik tapi juga mengobrol sesuatu yang dekat sekali dengan dunia anak muda ya, khususnya mahasiswa teman Pro 2. Dan sudah hadir bersama Adelia di sini, tentu tidak asing lagi nih ya, pasti sudah pada tahu nih. Dan narasumber kita malam hari ini ada Kakak Melfridus Kali yang merupakan Ketua BEM STISIP Fajar Timur Atambua. Oke, teman Pro 2 sudah terhubung melalui line telepon. Mari langsung saja kita sapa dulu. Halo, selamat malam Kakak.
1: Halo, malam Kak Delia, apa kabar?
0: Oke Kakak, kabar baik. Bagaimana kabarnya Kakak?
1: Amin, kabar sehat selalu puji Tuhan. Cuma zaman yang selalu berubah.
0: Betul sekali Kakak. Baik Kakak, kita langsung saja ya ke topik utama kita di malam hari ini ya Kak ya.
1: Siap Kakak, siap.
0: Oke, baik. Kita kan sering mendengar istilah menjadi suara bagi yang tak bersuara. Itu kedengarannya keren ya, tapi sebenarnya tanggung jawabnya juga besar ya Kak Melfridus ya. Dan menurut Kakak sendiri, apa arti menjadi suara bagi mereka yang tak bersuara dalam konteks kehidupan mahasiswa hari ini? Dan siapa sebenarnya yang dimaksud dengan mereka yang tak bersuara itu? Apakah masyarakat kecil, kelompok yang kurang mendapat perhatian, atau bahkan orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya punya masalah tetapi tidak tahu harus menyampaikannya kepada siapa begitu?
1: Ya, baik, terima kasih Kak Adelia. Ini okay. Bukan pertama kali, tetapi ini sudah berulang kali.
0: Betul.
1: Untuk selalu berdialog.
0: Ya.
1: Tentu peran mahasiswa itu memiliki tanggung jawab moral dalam mengawal masalah-masalah sosial yang ada di Kabupaten Belu ya, khususnya yang istilahnya bahasa kerennya bilang voice of the voice. Bersuara bagi mereka yang bersuara. Jadi mahasiswa memiliki posisi penting di tengah masyarakat, bukan hanya sekedar sebagian kaum intelektual, tapi kita belajar di ruang akademik, tetapi juga sebagai penyambung suara masyarakat yang lemah, terpinggirkan, dan memiliki akses yang kuat kepada pengambilan kebijakan sesuatu yang tidak merugikan kepada masyarakat yang kecil.
0: Betul. Berarti menjadi suara itu bukan berarti kita berbicara menggantikan orang lain ya, tetapi bagaimana kita membantu agar suara mereka bisa didengar begitu ya Kak ya. Okay. Baik, nah Kakak, kita melihat kondisi masyarakat sekarang nih, pasti ada banyak sekali persoalan yang kita temui ya, mulai dari pendidikan, ekonomi, lingkungan, sampai persoalan sosial yang mungkin terjadi di sekitar kita nih. Menurut Kak Melfridus sendiri, sejauh mana sih mahasiswa perlu terlibat dalam persoalan-persoalan masyarakat? Apakah cukup dengan menyampaikan kritik dan aspirasi, atau mahasiswa juga harus turun langsung mencari solusi?
1: Siap, terima kasih. Jadi menjadi suara bagi mereka yang tak bersuara. Jadi mahasiswa itu memiliki peran penting sekali untuk mengatasi persoalan yang sering kali diabaikan terhadap pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Belu. Masyarakat miskin hari ini yang memiliki kesulitan pendapatan dan pelayanan kesehatan, terus anak-anak yang terkendala pendidikan, terus petani, terus peternakan, terus para buruh, terus kesulitan akses air bersih yang dialami hari ini masyarakat Kabupaten Belu khususnya. Nah, ini menjadi pelajaran PR buat kita sebagai mahasiswa, bagaimana kita bisa mengeliminasi terkait dengan persoalan yang kita alami sekarang.
0: Okay, betul. Jadi idealnya mahasiswa bukan cuma menjadi generasi yang vokal ya, tapi menjadi generasi yang solutif juga ya Kak ya.
1: Tujuh.
0: Betul sekali. Nah Kakak, kita tahu ya mahasiswa itu kan punya hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi. Tapi di era media sosial seperti sekarang, semua orang tuh bisa bicara ya, tinggal buka HP, ketik, upload, selesai begitu ya Kak ya. Dan Mungkin pertanyaannya kakak, bagaimana sih mahasiswa itu bisa menyampaikan kritik atau aspirasi secara berani tetapi tetap cerdas, santun, dan bertanggung jawab? Karena jangan sampai niatnya menyuarakan kepentingan masyarakat, tetapi cara penyampaian justru menimbulkan masalah baru gitu.
1: Jadi izinkan kita selalu menghindari isu-isu yang selalu memprovokasi kita untuk kita tidak, seharusnya kita tidak bersuara. Nah, itu yang kita bersuara, anak. Itu yang kita harus hindari. Kita boleh, kita jangan terprovokasi dengan isu-isu yang kita belum tahu asal-usulnya dari mana. Dan kalau kita selalu biasa bersuara, berarti kita sudah memiliki data yang jelas dan informasi yang akurat. Kita bersuara. Kita bersuara itu betul-betul tetap tepat pada sasaran yang kita bersuara itu.
0: Betul. Karena berani bersuara itu memang bagus ya kak ya. Tapi kita harus tahu nih apa yang mau kita suarakan itu jauh lebih penting ya kak ya.
1: Setuju kak.
0: Oke. Luar biasa ya. Dan kita mau geser sedikit nih ke pengalaman kakak Melfridus sebagai ketua BEM STISIP Fajar Timur. Banyak yang penasaran juga nih kak ya, menjadi ketua BEM itu tentunya bukan cuma soal memimpin rapat atau membuat program kerja saja ya. Pasti ada aspirasi mahasiswa yang harus dengar, ada kepentingan yang harus diperjuangkan, dan tentu ada perbedaan pendapat juga. Mungkin apa tantangan paling besar yang kakak rasakan dalam menjalankan peran sebagai ketua BEM ya, terutama ketika menjadi penghubung antara mahasiswa, kampus, dan juga masyarakat?
1: Ya, terima kasih. Sebagai pimpinan, sebagai ketua, berarti kita harus berani melawan arus untuk kita bagaimana sehingga bisa kita bisa mengatasi semua persoalan yang masuk, terutama terhadap kaum-kaum yang tertindas atau masyarakat yang hari ini belum bisa mendapatkan keadilan atau kesejahteraan. Nah, itu yang paling penting. Karena kita ini sebagai agent of change, artinya agen perubahan. Jadi apapun yang terjadi sampai besok atau lusa pun, langit pun runtuh, keadilan dan kebenaran kita harus tegakkan.
0: Betul, luar biasa. Salut sih ya. Keren kakak. Dan kakak, mungkin teman-teman Pro 2 malam ini yang sedang mendengarkan kita berpikir nih kak, saya tuh bukan ketua BEM, saya bukan aktivis, saya bukan pengurus organisasi, terus saya bisa apa? Saya bisa lakukan apa begitu? Menurut kakak sendiri, mungkin apa langkah sederhana yang bisa dilakukan mahasiswa biasa nih untuk ikut menjadi bagian dari perubahan dan menjadi suara bagi mereka yang membutuhkan? Karena jangan sampai kita berpikir bahwa oh, perubahan hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya jabatan atau anak-anak yang berada di organisasi begitu.
1: Tentu tidak kakak, karena sampai hari ini contoh konkret yang hari ini terjadi, kita mengalami, saudara-saudari kita yang hari ini mengalami terdampak bencana akibat longsor di Flores. Jadi gempa bumi. Pada akhirnya teman-teman semua, ya mayoritasnya kampus TC Fajar Timur atau Mbak, ini kita bukan klaim ya, tetapi ini fakta yang terjadi hari ini. Hari ini kita belum perintah, tetapi mereka sudah memiliki empati untuk mereka langsung turun ke jalan untuk mereka donasi membawakan dos untuk meminta donasi untuk
0: korban bencana,
1: membantu ya korban bencana di Flores sana. Nah, ini kita bukan perintah, tetapi ini kan punya rasa empati. Dan itu teman-teman mahasiswa STISIP Fajar Timur Tembo yang hari ini turun ke jalan dan aksi kemanusiaan yang terjadi di Atambua.
0: Wow, keren ya kak ya, berarti ya. Jadi tidak harus punya jabatan ya, tidak harus menunggu jadi ketua BEM seperti kakak Melfridus, bahkan tidak harus menunggu terkenal dulu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat ya kak ya.
1: Ya.
0: Oke, betul sekali ya. Keren sekali sih, ini cocok sekali jadi bekal anak-anak muda malam hari ini yang mendengarkan ya. Dan kakak, di pertanyaan terakhir saya ini, saya mau kasih kesempatan nih untuk kakak menyampaikan pesan untuk teman-teman Pro 2, khususnya para mahasiswa yang ada di wilayah Kota Atambua dan dimanapun berada yang sedang mendengarkan kita. Kalau suatu hari mereka merasa suaranya kecil, merasa pendapatnya tidak didengar, atau merasa dirinya belum mampu melakukan sesuatu yang besar, mungkin kakak punya pesan apa biar mereka tuh tetap berani bersuara, tetap kritis, tetapi juga tetap rendah hati dan mau bergerak untuk masyarakat kecil?
1: Baik, terima kasih. Ini pesan untuk teman-teman anak muda ya, khususnya. Jadi ini tentu sangat manfaat untuk kita mengingatkan bahwa harimau itu tidak akan pernah terlihat buas kalau tidak keluar dari sangkarnya, dan anak panah itu tidak akan terlihat tajam kalau tidak terlepas dari busurnya. Jadi jangan takut untuk kita bersuara, karena kita bersuara hari ini berarti sudah bermanfaat untuk masa depan, untuk anak-anak dan cucu kita nanti ke depan, seperti itu.
0: Mantap sekali nih teman-teman Pro 2, pesannya ini bukan cuma untuk mahasiswa ya, tapi untuk kita semua ya. Karena menjadi anak muda bukan hanya tentang mencari tempat untuk didengar, kadang kita juga harus belajar menjadi orang yang mau mendengar mereka yang selama ini belum punya ruang untuk berbicara. Luar biasa kakak Melfridus sekali, Ketua BEM STISIP Fajar Timur Atambua. Terima kasih banyak ya kak ya, sudah berkenan kita ngobrol santai, berbagai ilmu dan juga menambah insight teman-teman Pro 2 yang pastinya mendengarkan kita malam hari ini pasti sangat menginspirasi sekali kak. Oke, obrolannya santai tapi isinya cukup dalam ya teman-teman Pro 2 ya. Dan buat kalian yang sedang mendengarkan malam ini, satu hal yang bisa kita bawa pulang, mahasiswa bukan hanya generasi yang punya suara, tapi juga generasi yang bisa menggunakan suaranya untuk menghadirkan ruang bagi orang lain. Terima kasih banyak kakak atas waktunya, dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat malam, bye-bye.
1: Selamat malam Kak Delia, makasih ya.
0: Oke.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: yang Anda dengar.
1: Hai penonton dan pendengar RRI News seluruh Indonesia di mana pun Anda berada.
0: Kali ini kita bersama lagi di live musik RRI News. Bareng saya Vivi Dinda dan kali ini bersama bintang tamu kita The Thanos Band. Boleh tepuk tangan yang meriah. Wow, tadi di awalnya kita udah dibuka dengan persembahan satu buah lagu yang keren dari Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta. Dan tentunya masih banyak sekali lagu-lagu yang akan dibawakan oleh The Thanos Band sampai akhir. Jadi tentunya untuk penonton dan pendengar RRI Net, jangan kemana-mana nih, stay tune sampai dengan akhir nanti. Oke, sebelum lanjut ke lagu-lagu berikutnya, kita kenalan dulu dong sama para anggota dari The Thanos Band. Karena ya katanya ya, kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang gimana mau jadian, iya gak? Oke, kita
2: saham berbasis
0: ini kayaknya mendukung jadian semua ini ya,
2: Oke,
0: kita sapa-sapa dulu bareng kakak Thanos Band. Halo kakak, sehat ya? Semangat ya hari ini ya? Oke, nampak sih dari aura wajahnya semangat semua ini. Oke, kita kenalan dulu yang pertama dari vokalisnya. Boleh dong, dengan kakak siapa ini?
3: Dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Fintech Crypto Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI JP Hendrik mengatakan IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
4: Sebagai drummer, designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
3: Sementara itu, kepala eksekutif pengawas pasar modal
0: 13 tahun ini bukan dari lahir langsung bisa main keyboard kan kak? Kayak 13 tahun yang lalu lah ya,
3: saham berbasis hijau atau IDX.
0: Oke, boleh kembali ke vokalis dulu ya.
3: Akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
4: Kami berharap
0: sepuluh lagu, tentunya ini lagu-lagu luar biasa ya. Ini di awalnya udah dengan lagu Kesempatan Cinta, tapi ini kayak berbunga-bunga
3: dan juga
0: atau ini dari Kak Cisha nih yang berbunga-bunga nih
3: dalam satu ekosistem

0: biasa sekali ya perpaduan antara suara dan musiknya. Benar-benar luar biasa loh ini. Oke, dan tentunya untuk penonton dan pendengar RRNet dimanapun Anda berada, jangan beranjak ya dari channel, jangan pindah channel, terus saksikan kita nih di live musik RRNet. Oke, kita langsung saja ngobrol-ngobrol nih bareng dari anggota band dari The Thanos Band ya.
1: Oke,
0: ini sebenarnya saya penasaran kenapa namanya The Thanos Band. Menjadi superhero kah? Atau gimana ini? Ada cerita yang latar belakangnya lah. Oke, boleh dibantu kak.
2: Oke.
3: Pengadaan kendaraan organisasi.
1: sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang.
2: Haryanto.
0: Bener kan, memang seniornya ini beda memang.
2: Awal ketemu mereka di
1: perakhiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakhirawan BMKG.
2: Iya, 5 tahun kayaknya.
0: Oke, kalau kata anak muda sekarang masih zamannya kinis-kinis ya. Tapi udah bisa main musik ya kak ya. Tapi gimana kak, seru ya kak kalau main keyboard?
2: Seru, soalnya hobi juga kan. Jadi akhirnya tuangkan semua aspek untuk main musik apapun itu kayak lepas gitu.
0: Healingnya juga ke musik ya kak ya?
2: Iya, healingnya ke musik lah.
0: Kenapa gak nyanyi aja kak? Takut bener-bener menghancurkan dunia ya kak?
2: Iya.
0: Oke, terima kasih ya Kak Samuel. Oh, oke, kita ke yang paling cantik. Ada ini saya manggilnya kakak atau adik sih. Adik Ciza. Ini manis cantik. Apalagi ini? Centil juga Kak? Oke, centil. Oke, ini kalau boleh tahu ini kayaknya masih muda banget. Kalian nonton berapa sih?
3: Kelahiran tahun 2009.
0: Benar, 2009. Aduh, ini saya ini udah berapa lama ini lahir 2009 ini, tapi udah bisa musik. Berarti kalau sampai sekarang udah berapa tahun ya?
3: 16 tahun.
0: Oh, saya tidak bisa berubah word kalau kata. Benar-benar masih muda. Tapi benar ya, walaupun masih muda, luar biasa ya suaranya dari Adik Ciza. Ini bisa bernyanyi ini memang dari apa ya, dari orang tua kah disuruh atau mau sendiri?
3: Disuruh,
0: disuruh atau mau sendiri? Ayo jujur dong.
3: Mau sendiri.
0: Awalnya disuruh tapi nyoba mau sendiri gitu ya. Ini yang nyuruh siapa ini BTW?
3: Mama.
0: Oh, okay, mama ya.
3: Kebetulan mama juga bisa nyanyi.
0: Mungkin mama yang gak mau ini bakat turun-temurunnya terputus lah ya. Jadi harus diteruskan. Ini kalau Ciza ya, itu lebih senang lagunya lagu apa? Ini kan pop nih ya dari tadi. Atau memang ada tiba-tiba masuk ada dangdutnya, cuma dipaksa harus pop gitu kan.
3: Tangkal Bilang, Serang, Jakarta, Semarang, Jakarta, Surabaya, dan Tangerang. Oke, juga potensi
0: biasanya ini kalau untuk kakak semua dan Ciza ya. Ini untuk latihannya sering kah? Setiap minggu atau ada waktu tertentu?
3: Palembang dan Bandar Lampung. Setiap minggu.
0: Untuk bagian timur Indonesia. Setiap minggu pasti latihan ya. Kalau manggungnya boleh tahu biasanya di mana aja?
3: Alu dan Jawa.
0: Iya, atau
3: berawan. Kita lanjut ke lagu selanjutnya.

takut banget kalau saya nyanyi sebenarnya nanti penontonnya kabur semua. Oke, tentunya suara saya masih lebih bagus di bawahnya. Di bawahnya dari Adi Ceza ya. Wow, keren banget. Tepuk tangan boleh dong lagi. Pokoknya kita enggak henti-hentinya tepuk tangan ya, karena memang luar biasa sekali penampilan dari The Thanos Band. Wow, tentunya untuk penonton dan juga pendengar setia RRI Net, jangan kemana-mana ya, karena kita masih ada banyak loh ini lagu yang seru-seru banget ya. Dan tentunya akan menemani dari penonton dan juga pendengar setia RRI Net. Oke, The Thanos Band, ini boleh diceritain gak sih kira-kira

0: sekolah, ada yang sudah kerja. Jadi kadang memanage waktunya adik-adik itu memang agak ribet sih. Tapi secara perlahan-lahan karena sering tiap harinya kita bertemu, sharing, akhirnya jadi kita yang ada beberapa kepala ini jadinya bisa saling mengerti. Oh, untuk mau maju dalam tim kita harus kayak gini. Jadi saya rasa pada surut itu pasti ada satu.
1: Oke, Kak Ferry, ini jujur Kak, siapa yang paling susah diatur nih Kak?
2: Sebenarnya
1: semuanya
2: semuanya paling susah diatur.
1: Oh ya, semuanya paling susah. Ya udah, kalau semuanya paling susah diatur berarti siapa yang paling masih bisa diomongin lah?
0: Sebenarnya semua masih bisa diomongin, semua juga paling susah diatur. Apalagi kan ini saya berhadapan sama satu, ada yang masih sekolah.
1: Oke.
0: Okay.
1: Gen Z
0: lah, waduh sih. Tapi ya pelan-pelan pasti bisa lah.
1: Ya berarti pelan-pelan sambil diajar sambil atau dihajar beneran lah ya Kak ya.
0: Ajar dan dihajar kita berikan semua.
1: Mantap. Tentunya ajar dan dihajar biar bisa sekeren inilah ya Kak ya. Tentunya ini dilakukan supaya memang menghasilkan yang luar biasa lah ya Kak ya. Oke, kalau Kak Ferry sendiri, kalau untuk dari Transband ini untuk genre musiknya nih Kak, lebih seringnya apa sih Kak? Atau ada enggak kiblatnya sih yang di apa ya, diikutin gitu Kak?
0: Jadi sebenarnya kalau Transband ini kita genrenya itu sebenarnya pop alternatif, lebih ke pop alternatif. Tapi berhubung karena kita sering bermain di salah satu kafe yang ada di Kota Tembua, maka mau tidak mau kita harus bisa terima semua genre. Bahkan sampai sekelas genre dangdut pun ya mau tidak mau kita eksekusi.
1: Oke, berarti semua hajar lah ya.
0: Semua hajar
1: lah. Oke, tentunya karena pengalaman ya Kak.
0: Ya karena satunya karena pengalaman.
1: Ya sesuai kebutuhan, sesuai permintaan.
0: Sesuai permintaan.
1: Dan Tano siap mengobrak-abrik dunia.
0: Infinity Star.
1: Oke, kalau Ciza sendiri kan sambil sekolah nih ya dia. Ini kira-kira paling susahnya ngapain biasanya bagi waktu? Kan misalnya tiba-tiba Kak Ferry, ini kamu gimana ini kan? Susah diomongin tadi kan, apalagi ada Gen Z tadi katanya. Ini kenapa? Atau memang apa ya, misalnya memang harus banyak prepare-nya gitu kan, misalnya untuk latihan atau untuk perform biasanya gitu. Oke, perempuan lah ya. Biasanya dandannya juga lama kan, mikir-mikir besok outfit apa sih yang bisa dipakai gitu kan.
3: Iya.
1: Iya lagi katanya, bener dong. Oh ya bener, berarti ini 100% valid ini. Oke, ayo, apa ini, mikir apa ini? Oh 80%, berarti 20%-nya masih dipertanyakan lebih ke valid tapi ya.
3: Iya.
1: Aduh. Oke, banyak ini takut banget nanti banyak banget rahasia terbongkar ini dari Transband. Oke, ini mau ngobrol ke Kak siapa ini? Kapris lah ya, kayaknya di belakang ini takut ngantuk ini. Kak, kalau sejauh ini Kak, kalau dari Transband ini sendiri biasanya masih apa ya, cuma sekedar manggung-manggung biasa atau sudah pernah ikut lomba-lomba gitu enggak Kak?
4: Kalau untuk Thanos Band, untuk sementara ini masih di ajang manggung-manggung aja. Untuk ajang-ajang lomba, belum.
1: Belum, berarti masih sekedar ya perform tadi lah kayak manggung-manggung.
4: Iya,
1: berarti kalau seringnya atau di kafe tadi kan atau pernah di tempat lain gitu Kak?
4: Pernah di tempat lain juga.
1: Di mana tuh Kak?
4: Event-event pemerintahan kami sering main.
1: Oke, memang jam terbangnya udah tinggi lah ya Kak ya.
4: Ya setinggi.
1: Setinggi apa ini? Setinggi pohon kelapa. Oke, yang pasti udah banyak lah ya Kak ya, ya. Untuk manggungnya di mana aja, untuk jam terbangnya pasti nggak diragukan lagi. Ini pantas ini untuk suaranya, kualitas musiknya luar biasa. Karena memang itu tadi ya Kak ya, udah di mana-mana ya. Oke. Oke, boleh nih Kak Samuel mau tambah? Boleh dong. Nanti takutnya Kak Samuel yang ngantuk ini tidur nih. Aman Kak? Oke, aman. Ada yang mau ditambahin gak Kak?
5: Ayat 17.
1: Ada nih.
5: Marilah.
1: Apa nih tadi event pemerintahnya apa aja kira-kira?
5: Putra dan Roh Kudus. Amin.
6: Oh ya, dari
5: Yesus yang penuh kasih.
6: Kita, band kita sendiri itu kemarin ada ikut event pemerintahan di lapangan umum.
5: Seperti Yohanes
1: di belakang ya jadi gak nampak ya.
0: Kebetulan paling belakang. Ya sebelum itu ya betul. Sebelum itu ada event 17-an tanggalnya 14 kalau gak salah.
1: Oke, berarti event terdekat kemarin yang ada VC terus 17-an ya kak ya. Selain cuman manggung-manggung yang diperform di kafe ya. Pasti udah rame lah ya di mana-mana ya kak ya. Oke, asik banget lah ya. Oke, tentunya ini kita masih lanjut nih ya kak ya. Siap nih ya untuk lagu selanjutnya. Oke, jangan kemana-mana, kita saksikan. Ini dia, The Thanos Band.
5: Dimuliakanlah Tuhan. Herodes telah menyuruh

0: dan juga kita ini udah ngobrol-ngobrol bareng. Kenapa bareng ini? Oke, bareng sama The Thanos Band. Dan kita juga udah cerita ya bagaimana perjalanan dari karir mereka. Oke, kakak-kakak semua, kira-kira sepanjang kalian manggung atau perform ini pernah gak sih ada momen-momen yang gak terlupakan gitu, ada gak? Apa ya, mungkin tiba-tiba suara fales, gitu kan kata. Atau pokoknya momen paling keren lah, paling bagus lah, yang gak baiknya lah, terburuk atau terbaiknya.
1: Kalau seperti yang tadi kakak bilang, kayak misalkan fales itu kan, itu mungkin teknis ketika di lapangan. Ya kalau hal-hal seperti itu pasti ada. Itu sudah sering terjadi, mau musisi kelas nasional pun atau kelas lokal pun pasti sering mengalami kayak gitu.
0: Oke, kalau yang nggak sering gitu, misalnya apa nih, tiba-tiba lagi from hujan badai misalnya tuh kak?
1: Kalau itu sampai sekarang mungkin puji Tuhan belum dapat musibah-musibah kayak begitu, tapi kita juga berdoa semoga tidak ada kayak.
0: Oke, berarti ini intinya ada atau enggak sih kak?
1: Sebenarnya ada dan tidak ada sih sebenarnya.
0: Atau memang nggak mau di-spill ini? Oke, kalau yang terburuk yang enggak ada, yang terbaiknya deh, momen yang paling keren menurut kakak-kakak semua.
1: Kalau mungkin saya lanjutkan sedikit tadi, kalau mungkin kalau ada beberapa hal teknis yang pernah kami alami di panggung itu. Satu jam sebelum manggung kita diminta oleh panitia untuk ganti lagu.
0: Oh, ganti lagu tiba-tiba lah gitu ya?
1: Tiba-tiba ganti lagu, tetapi kalau saya sudah berbicara, saya merasa bersyukur karena tim yang ada sekarang ini memang betul-betul semuanya profesional. Jadi ketika minta mau ganti lagu,
0: kira-kira menurut kakak butuh berapa lama sih bisa sesolid itu gitu kan?
1: Semuanya butuh untuk kita saling mengenal ini. Kalau secara pengalaman kami butuh 2 tahun untuk supaya bisa sedap. Apalagi ini kan tim yang ini kan
2: karena itu kita tetap mengetahui
1: random kan, ada yang
2: perlu memiliki keberanian untuk
0: betul, ada yang tua, ada yang muda, mana mungkin cara dari latihannya juga beda lah ya kayaknya.
1: Cara memanage adik-adik ini juga pokoknya kita harus beda sedikit. Mungkin sedikit keras, tapi
0: ini ngomong-ngomong kalau kakak sendiri gen apa kak? Gen X kah?
1: Saya masuk dalam kategori milenial ya.
0: Oh masih milenial, pikir tapi gen X kan saking jauhnya.
1: Kalau gen X terlalu jauh.
0: Iya gen X sampai Z ini. Oke, milenial aku. Oke, kak kalau ini cerita lagi ya, mungkin kan kalau dari kakak nggak ada nih ya, boleh mungkin kayak yang lain mungkin adik siapa nih, adik Cinta siapa atau pernah nih, atau siapa nih mau sharing nih, momen yang pribadi lah sewaktu waktu manggung, grogi parah kah atau tiba-tiba sakit sebelumnya gitu kan?
3: Kalau kami di band ini kan terbagi atas berapa band, kalau saya jawabannya harmoni band. Kalau Kafir itu GSNF. Kalau kami pribadi, saya sebagai drummer di atas panggung itu pernah terjadi di Keva ya Sam ya. Itu setengah jam tuh mau main langsung suruh diganti lagu. Itu kenangan paling menurut saya ya, paling menjengkelkan menurut saya.
0: Paling gak banget lah ya kak ya.
3: Terus dikat, itu memang disiapkan 5 lagu, suruh dimain 2 lagu.
0: Berarti kita udah prepare sampai 5 lagu lah ya kak, tiba-tiba cuma 2.
3: Itu kan konsep-konsep lagu kan sudah dibentuk semua kan.
0: Iya.
3: Itu dengan waktu setengah jam itu diubah. Itu memang. Tapi puji Tuhan, tim-tim dalam itu memang solid semua sih kak. Jadi semuanya berjalan lancar-lancar saja.
0: Oke, berarti walaupun menjengkelkan tapi ya syukurlah masih berjalan dengan luar biasa.
3: Jengkel gitu tapi
0: ya.
3: Jalan.
0: Walaupun satu jengkel sambil pukul buka. Muka tetap kesel gitu kan. Oke, kalau adik Ciza ada nggak nih kira-kira yang apa ya momen paling serunya atau paling nggak serunya lah? Pakai mic dong biar suara
4: apa ya?
0: Keren ya.
4: Ada nggak ya?
0: Dia yang ditanya, dia nanya ke yang lain.
4: Ada, mungkin ada tapi lupa.
0: Ini parah sih ini Gen Z tapi lupanya parah ini.
4: Iya, paling sering tuh lupa lirik itu.
0: Oh,
4: gila
0: okay.
4: Itu gak bisa banget
0: jadi, ini jadi momen yang paling sering lah ya.
4: Sering gak ya? Oh iya sering.
0: Oh sering. Kalau Kak Samuel ada gak nih Kak?
2: Saudara-saudara
0: yang momen pribadi deh, pribadi yang terkait musik atau pas manggung gitu yang gak terlupakan.
1: Iya sama sih, sama Kak Apis waktu konser kemarin di Kepa.
2: Iya tidak mencari
1: acara apa, Wonderful ya? Iya Wonderful Indonesia. Iya sama Tuan Kriwa itu. Kami itu udah prepare 5 lagu gitu lah. Jadi tapi di cut 3 jadi mainnya 2 do. Itu agak ya nyesek sih.
0: Satu rasa ini, kalau satu kesel, kesel semua pokoknya ya. Ini sebenarnya Kak, kalau dari The Times Band ini punya media sosial gak sih Kak? Entah Instagram, Facebook, YouTube atau gitu kan?
3: Untuk sosmed, kita kayaknya belum ada ya Kak Ferry?
0: Berarti saya ini harus belum buat ada. Sih.
3: Baru-baru rencana dibuat sih.
0: Biar makin terkenal lah ya Kak ya kan, biar betul yang tahu bukan cuma masyarakat Belu, bahkan sampai seluruh Indonesia tahu nih. Kan tadi motonya mau mengguncangkan, mengobrak-abrik dunia ini.
3: Ngomong.
0: Iya kan, enggak betul kan?
1: Betul sih. Mungkin dalam beberapa minggu ke depan kita prepare untuk buat media sosial untuk
2: kebenaran. Mungkin kebenaran
0: manajer perlu rekrut saya kah Kak?
1: Bisa.
0: Oh, bisa ini jadi manajer kayaknya perlu banget ini udahan ini. Okay. Pasti ada rencana lah ya Kak ya untuk membuat medsos karena untuk media promosinya ya Kak ya. Oke, okay, terima kasih nih obrolannya luar biasa ya. Masih sanggup ya untuk membawakan lagu-lagu tentunya ya?
4: Masih sanggup.
0: Nah, masih sanggup ya untuk mendengar dan menonton setiap RRI Net. Jadi jangan kemana-mana karena masih ada nih beberapa lagu yang akan ditampilkan. Langsung saja ini dia, The Thanos Band.

digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai produk dan app store. RRI Digital.

Music RRI Net, tonton yang Anda dengar. Wow, gak kerasa ya, luar biasa. Ini sudah banyak sekali lagu-lagu yang di

0: Kamu buta ya? Kamu mau mati? Untung saya rem. Kalau tidak habis kamu.
1: Maaf, maaf Pak. Saya terburu-buru. Jadi saya tidak melihat mobil Bapak. Saya mau menyeberang, Pak.
0: Kalau punya mata itu dipakai, kamu bisa bikin saya celaka, tahu kamu? Mana sudah terlambat lagi. Sudah sana, pergi.
1: Maaf, maaf Pak. Terima kasih Pak. Lain kali saya akan lebih berhati-hati.
0: Hampir saja saya kena siang. Untung saya masih fokus di jalan tadi.

0: Tolong, Pak.
1: Tolong apa lagi kamu? Memangnya tidak ada mobil lain? Tidak ada orang lain untuk bantu kamu di sini? Saya sudah lapar, mau pulang. Jadi minta tolong saja sama yang lain. Saya tidak ada waktu.
0: Maaf, maaf, Pak. Tapi saya benar-benar butuh bantuan Bapak. Tolong, Pak. Ih, mama saya asmanya kambuh, Pak.
1: Ah, banyak alasan kamu. Cari saja orang lain.
0: Pak, sekali ini saja, Pak. Tolong, Pak.
1: Ah, pergi, pergi. Pergi sana, pergi.

0: Ya, semoga besok mobil Papa sudah jadi, supaya Papa tidak nebeng kamu lagi. Kesian kan, Papa ngerepotkan kamu, harus antar Papa dulu.
1: Santai saja, Pak. Tidak merepotkan kok. Namanya juga anak, wajib membantu orang tua, ya kan, Pak?
0: Jadi anak itu harus berbakti kepada orang tua.
1: Lihat, lihat, Pak. Anak itu lagi. Ah, kenapa lagi dia? Perjalanan saya selalu terganggu. Maunya apa sih anak itu?
0: Memangnya kamu ada apa, Di?
1: Tuh, lihat, Pak. Dia menahan mobil kita lagi. Kemarin-kemarinnya lagi juga begitu. Selalu minta tolong gak jelas. Makanya dia itu sudah hafal betul tuh dengan mobil ini, Pak.
0: Hah. Ya, kalau ada orang yang minta tolong, ya kita bantu. Nanti kan dapat pahala, Di. Siapa tahu dengan menolong orang, kamu bisa tambah sukses.
1: Ah, Papa, nanti kita terlambat. Dan kayaknya anak itu pembohong deh, Pak. Masa tiap kali selalu saja minta tolong? Katanya ibunya kena asma lagi.
0: Ya, siapa tahu dia butuh bantuan kita. Sudah, berhenti dulu.
1: Kamu lagi, maunya apa sih kamu? Uang? Mau apa? Ini uangnya, sana pergi.
0: Adi, kamu tidak boleh seperti itu. Papa tidak pernah mengajarkan kamu seperti itu. Gimana, nak?
2: Maaf, Pak. Saya merepotkan. Saya butuh tumpangan ke rumah sakit. Penyakit asma mama saya kambuh, Pak. Tolong kami, Pak. Tolong, Pak.
0: Ya sudah, tenang. Sini, nak, naik. Dan tunjukkan jalan ke rumahmu.
2: Baik, Pak.
1: Kamu lagi. Merepotkan.
0: Sudah, berhenti bicara. Ayo kita jalan. Ini rumah kamu, nak.
2: Mama, saya sudah dapat bantuan, Ma. Ayo kita ke rumah sakit, Ma.
3: Ami. Iya, iya, Ami.
0: Lena? Apa kamu Lena?
3: Agus.
0: Nak, ayo nak, kita bawa mama kamu ke rumah sakit sekarang. Adi, ayo nak, kita bawa mama kamu ke rumah sakit sekarang.
1: Mama? Mamanya siapa?
0: Ya, mama kamu, Di. Yang sudah meninggalkan kita belasan tahun yang lalu.
1: Berarti gadis ini adalah...
3: Dia... Adik... kamu...
0: Ayo, nak. Kita bawa mama kamu ke rumah sakit sekarang.

0: Ya Tuhan, maafkan saya. Saya sudah terlalu sombong dengan orang lain. Tapi kenapa saya juga merasa bahwa kesombongan saya ini sah-sah saja? Untuk orang yang sudah meninggalkan saya, mengambil kebahagiaan masa kecil saya demi laki-laki yang kaya. Saya harus bagaimana, Tuhan? Mereka adalah ibu dan adik saya.
1: Sudahlah, Di. Papa tahu apa yang kamu pikirkan sekarang. Persoalan ini banyak memberikan pelajaran untuk kita. Bahwa harta dan tahta tidak menjamin kesetiaan dan kebahagiaan hidup seseorang. Kamu bisa kan maafkan ibumu? Walau bagaimanapun, mereka adalah mama dan adikmu, oke?
2: Baik, Pak. Saya akan mencoba untuk menerima semua ini, walaupun membutuhkan waktu yang lama.
0: Maafkan saya, Ma. Saya butuh waktu untuk memaafkanmu. Tapi saya akan terus mencoba.

Waktu tidak dapat menyembuhkan rasa sakit jika kamu tidak belajar bagaimana melepaskannya. Demikian drama radio persembahan RRI Atambua.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Mega Malam. Jangan galau malam-malam.
1: ...99,8 Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu. Dan ketemu lagi bareng sama saya Adelia Manik di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pastinya senang banget nih Adelia kembali hadir di sini. Yaps, kita di pukul 9 malam kali ini kita di segmen request lagu cerita refleksi. Hari ini kenapa kamu? Ayo curhat aja teman Pro 2. Adelia di sini siap mendengarkan ya. Dan boleh bergabung sambil request lagu di 085137287493 teman Pro 2 ya. Dan ya malam hari ini Adelia mau ajak kamu, kita mau bahas-bahas seru ya teman Pro 2. Tapi tentunya kita mau dengerin dulu lagu dari Rizky Febian, Malam Rawan ya. Karena semakin malam semakin rawan ya. Rawan apa nih? Rawan galau, rawan apa nih, overthinking. Pokoknya ada-ada saja lah teman Pro 2 ya. Bergelut dengan isi kepala ini namanya ya. Dan kita di segmen cerita refleksi dan juga request lagu sambil curhat sampai dengan pukul 11 malam nanti. So, teman Pro 2, yuk gabung bersama Adelia di sini. Bakal Adelia puterin lagu requestan kamu dan bakal dengerin kok cerita kamu. So, jangan ragu-ragu ya untuk bergabung.

0: Hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menembus kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tersebut diharapkan memperkuat persatuan sekaligus menjaga kerukunan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Informasi ini kami update dari rw.co.id.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Adlia Manek mengucapkan terima kasih, sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.

Selamat pagi teman Produah, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Atom Buah yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Dari Jalan Eldare Tambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Arianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku tidak akan tersandung masalah narkoba begini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti

0: Sang di hari ini.
1: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
2: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya?
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!

0: Gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru, boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi, bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
3: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Satu jam lagu nonstop, Just Music Pro 2 FM.

0: nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu ya, Ndu?
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih, sering

0: Terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo.
2: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow!
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: Karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Spara. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu up.

Melsi dari Graha Siar Eldari 99,8 Pro 2 FM Matamu, teman terbaik kamu. Ketemu lagi, selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat tanggal 30 Agustus buat kamu semua dari Akurantia Supariju pagi hari ini. Minggu pagi ini hari yang katanya paling cocok buat bangun agak siang, rebahan lebih lama, atau sekedar menikmati kopi sambil scroll HP sampai lupa waktu. Tapi buat kamu yang dari pagi udah beraktivitas, yang lagi olahraga, beres-beres rumah, perjalanan kerja, atau mungkin baru aja buka mata dan negosiasi sama kasur, selamat pagi. Dan karena ini hari Minggu, hari Tuhan, spesial banget buat teman-teman yang lagi bersiap-siap ya, atau mungkin yang lagi sementara mengikuti ibadah pagi dan ada yang mau siap-siap mau ikut misa pagi. Oke, selamat beribadah, selamat mengikuti kebaktian, selamat mengikuti misa di pagi hari ini ya. Harus ingat doa teman Pro 2. Ini hari-harinya Tuhan. Dan aku Rantia bakal nemenin minggu kamu di acara Waspada. Selamat pagi teman Pro 2. Semoga pagi ini mood kita semuanya bagus, pikiran lebih ringan, dan segala urusan yang mau dijalanin hari ini tuh dimudahkan, guys.

Okay, guys, balik lagi. Okay, itu dia ya salah satu lagu yang menambah semangat kita. Kalau pagi-pagi udah ditemenin lagu yang enak, rasanya aktivitas yang tadinya berat sedikit jadi lebih ringan. Apalagi kalau ditemenin sama kopi atau teh hangat, wah lengkap sudah ya paket minggu paginya. Tapi buat kamu yang belum sarapan, jangan cuma sarapan lagu ya, perut juga perlu diperhatikan. Dan yang lagi rebahan gak apa-apa, nikmatin dulu. Tapi jangan sampai malam baru sadar loh ya, hari ini aku ngapain aja. Orang bilang hari ini cas ya, karena besok udah kembali Senin. Tapi jangan dulu, pokoknya kamu mau ngecas diri, kamu mau rebahan, megeran, gak apa-apa. Yang penting selalu pentingin Pro 2, karena aku punya informasi yang menarik banget buat kamu para fans manga. Mana suaranya, mana jempol kakinya. Jadi ada sebuah taman hiburan dengan tema Dragon Balls ya, Dragon Balls yang bakal dibangun di sekitar Cherry Pontoise, sekitar 30 km di barat laut Paris, Prancis, di mana rencana ini merupakan bagian dari proyek senilai 6 miliar euro. Kalau aku rupiahin ya teman Pro 2, aduh ini pun gila amel ya. Ini kalau dirupiahkan ya, coba ketong hitung, 124,2 triliun yang didanai oleh perusahaan hiburan dan investasi asal Arab Saudi, Qiddiya. Jadi ini proyek terdiri dari 3 taman hiburan dan diperkirakan menciptakan sekitar 22 ribu lapangan pekerjaan. Keren banget ya. Oke, jadi walaupun mahal banget dana yang dikucurkan, tapi ternyata menciptakan beribu-ribu lapangan pekerjaan. Dan penetapan tanggal pembukaan belum diumumkan karena pembangunan diperkirakan bakal membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan ya. Oke, dan rencana pembangunan taman hiburan ini juga muncul dalam kesepakatan strategis antara Prancis dan Arab saat kunjungan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman ke Paris ya. Jadi proyek ini juga menjadi bagian dari upaya menarik investasi asing dan penciptaan lapangan pekerjaan di negara tersebut. Jadi sebelumnya Qiddiya juga telah mengumumkan pembangunan taman hiburan Dragon Ball di dekat Riyadh Arab Saudi pada 2024 ya, 2 tahun lalu. Dan jika proyek di Prancis ini terrealisasi, maka teman Pro 2, kawasan Paris akan menjadi lokasi taman hiburan Dragon Ball kedua yang dikembangkan oleh Qiddiya.

0: Saya Silikon.
1: Saya Midasolidinil Urea.
2: Saya Tritanolamin.
3: Saya Hidroquinon.
4: Saya Mineral Oil.
5: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
6: Saya Etil Paraben.
0: Dan kami adalah
7: Kosmetik Berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
7: Spara! Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget

Okay, Rizwan, Fadila, and boys, dan juga Mahalini. Eh, kamu tahu nggak sih kalau Mahalini itu baru aja ngeluarin single. Itu lagunya Betran ya sama Anggis, tapi dia kayak remake lagi lagu yang judulnya Percuma. Aduh. Mereka tuh seperti lagi berantem ya sama lagunya, kayak aduh gimana ya, karena mungkin kan lagi galau banget kan dari liriknya, ditambah lagi mahal ini kalian tahu kan gimana dia kalau nyanyi yang kayak gituan, duh sedihnya tuh sampai ke ubun-ubun ya, ke ulu hati teman berdua, kayak percuma, percuma banget ya. Betran sama Anggis aja udah bikin kita menggalau, apalagi mahal ini. Tapi sukses terus aja deh buat kalian semua para penyanyi muda-mudi yang ada di Indonesia. Oke, okay. Nah kali ini ya selain penyanyi dengan single, album maupun lagu-lagu terbaru mereka, teman pro 2, ada info terbaru juga. Ada satu negara yang katanya kalau turis main HP saat nyebrang bakal didenda 1,5 juta. Aduh, kira-kira negara mana nih biar ketong tahu nanti pas ini negara sonde nyebrang sambil main HP. Oke, kita jalan-jalan ke Italia. Teman pro 2, kamu tahu Kementerian Transportasi Italia meluncurkan draft aturan anyar yang menyasar pejalan kaki yang terdistraksi saat menggunakan ponsel, laptop, tablet hingga kamera digital. Langkah ini merupakan bagian dari reformasi lalu lintas ya, dari melansir dari fanpage sheet ya, penggunaan smartphone saat mengemudi itu dilarang keras di Italia, di mana pelanggaran pertama dapat disanksi ya denda 1000 euro atau 20,6 juta. Mengutip Independent, sanksi denda bagi pejalan kaki bakal tetap berlaku tanpa memandang apakah warga menyeberang di jalur penyeberangan atau zebra cross maupun di jalur resmi ya. Tapi pengecualian ini ya untuk bagi pejalan kaki yang menggunakan earphone atau perangkat handfree, selama penggunaan alat ini tuh tidak mengganggu kewaspadaan dan keselamatan penyeberang. Kamu boleh pakai headset kamu ya, intinya tatapan kamu tuh lurus ke depan ya, kamu nggak boleh nunduk apalagi sambil main HP. Kamu bakal kena undang-undang lalu lintas dari Kementerian Transportasi Italia. Ini diproyeksikan juga bakal dipublikasikan secara resmi pada pertengahan Oktober mendatang, karena Italia ini guys bukanlah negara pertama yang menindak tegas pejalan kaki yang sibuk menatap layar ponsel saat menyeberang ya. Di Hawaii juga iya, itu bakal kena sanksi denda itu 1,7 juta teman pro 2 ya. Itu kata anggota Dewan Kota Honolulu ya di Hawaii yang mengajukan undang-undang ya. Itu menyebutkan kalau ini untuk keselamatan pelajar juga menjadi alasan utama di balik penerbitan aturan tersebut. Jadi kalau jalan-jalan enggak boleh main HP selain di Italia, di Hawaii, terus di pemerintah kota London juga memasang kamera pengawas di persimpangan sibuk ya. Ledgate Circus ya, di mana ini untuk mengamati dan menganalisis perilaku pejalan kaki yang kerap mendadak melangkah ke jalan raya saat fokus mereka teralihkan oleh perangkat digital. Jadi kalau jalan ya jalan aja guys, jangan main HP ya.

0: Cause who gon' stop me, bitch? Not you. I know that's right. And I'm out.
1: Esteller, Esteller, Estellernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteller.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteller satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
1: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
2: Kok enggak bisa?
1: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteller.
2: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.
3: Pro 2 FM atau buat teman terbang kamu.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat.
2: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store.
3: Selamat pagi teman Pro2.

Okay, teman Produa, saya tuh penasaran kalau minggu pagi seperti sekarang ini kira-kira kamu tim yang mana ya? Lupa nanya kali ya. Tim bangun pagi dan langsung produktif atau tim bangun lihat jam terus tarik selimut lagi? Atau jangan-jangan ada juga nih tim yang dari tadi bilang sebentar lagi bangun tapi sebentarnya udah 1 jam dari jam 5 ya subuh tadi jazz music sampai sekarang. Nah, apapun versinya guys, sebenarnya enggak ada yang salah karena setiap orang punya cara sendiri buat menikmati hari libur. Dan yang penting jangan lupa kasih waktu buat diri sendiri. Kalau sepanjang minggu kita sibuk mengejar banyak hal, minggu bisa jadi momen kecil untuk berhenti sebentar dan bilang ke diri sendiri, hey, kamu sudah melakukan yang terbaik minggu ini. Jadi hari ini nikmati paginya, senyum sedikit, tarik napas, putar lagu favorit, dan biarkan sepeda jadi teman kamu. Bye.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Spara Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Spara! Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

99,8 Radio FM Antam buat teman terbaik kamu. Kita masih di Spada dan kita lanjut lagi informasi yang lucu-lucu, yang imut-imut, yang pokoknya yang asik-asik selain lagu enak, informasinya juga mendukung ya. Tadi kita udah jalan-jalan ke berbagai negara dengan segala informasi, dan kali ini ada yang baru tapi menyeramkan ya teman Pradua, karena emang ini tuh lagi viral-viralnya. Kamu tahu kan Pulau Jeju, aduh jangan ditanya lagi, soalnya banyak banget ya film-film yang syutingnya itu di Pulau Jeju karena emang sekeren itu ya. Tapi baru-baru ini Pulau Jeju di Korsel ya dihebohkan dengan kabar penemuan 4 mayat dalam kurun waktu 72 jam di mana kepolisian ya melaporkan keempat mayat ini tuh ditemukan dalam kondisi membusuk ya di jalur pendakian hingga kawasan permukiman penduduk. Padahal Pulau Jeju ini kan kayak salah satu tempat yang aduh kalau mau honeymoon, kalau mau libur ke sana gitu ya. Dan tak hanya itu, seorang perwira polisi berusia 35 tahun juga ditangkap atas tuduhan penutupan prematur pada sejumlah kasus orang hilang di Pulau Jeju. Akibatnya guys, 4 orang pejabat senior di kantor polisi Jeju ya resmi dinonaktifkan dari jabatannya, dan Badan Kepolisian Nasional Korsel menyatakan sedang melakukan inspeksi internal ya untuk menyelidiki keterlibatan dan kelalaian pengawasan para atasan. Tapi kalau kamu mau kesana liburan, ya mungkin kesana aja gitu ya. Walaupun ada insiden seperti ini, tapi ternyata banyaknya insiden yang terjadi di Pulau Jeju ini malah membuat wisatawan itu kayak batal tiket pesawat dan hotel yang udah dipesan untuk menikmati musim panas di sana. Kayak mereka son mopi lagi gitu ya, karena dengar kayak aduh ternyata ada orang mati di sana begitu. Jadi kayak beta X beson mopi begitu ya. Dan kamu tahu kan sebagai destinasi Pulau Jeju sendiri itu punya banyak keistimewaan ya, dimana masuk dalam daftar World's Greatest Place 2023 versi Time Magazine. Dan Jeju ini juga punya daya tarik alam yang menjadi salah satu alasan sangat populer gitu ya di kalangan wisatawan. Tapi karena adanya kasus ini kayak sedikit-sedikit meredup gitu, banyak yang membatalkan ya tiket pesawat, terus hotel-hotel yang udah dipesan juga semuanya kayak pada dibatalin gitu. Ya udah deh teman Pradua, kalau kamu nggak mau ke Pulau Jeju, kamu ke Atambua aja, soalnya di sini juga banyak tempat wisatanya ya. Apalagi kamu orang Atambua asli. Hari ini hari Minggu, hari libur, cus langsung aja liburan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir. Parah.
3: Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

0: I'm a blingy, blingy, blingy.
1: Ada cewek tuh.
2: Kuning lagi. Aduh.
1: Aduh, mana Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya. Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Oke, teman berdua, Just Flow featuring BCL, hafal banget ya, Bunga Citra Lestari. Terpesona, ini baru aja dirilis juga di bulan Agustus ini, dan di akhir-akhir ini semua kayak pada balap atau gimana ya, pada bombardir pada ngeluarin single, album, pokoknya lagu-lagu terbaru. Ya udah deh, biar kita bisa nikmatin di tanggal tua ini, walaupun kita tuh lagi kanker ya guys ya, alias kantong kering. Kalau ngomongin duitnya habis, kantong kering, ini beda ya. Ada yang walaupun dia udah ketiban masalah gitu ya, antara hidup dan mati, tapi ya dapat duitnya banyak banget. Ada dua remaja perempuan di Amerika Serikat, iya, namanya itu ini namanya susah banget gitu ya, Sitlali kayak ya, ya oke, marganya Gomez. Kalau di Etambuas ini Gomez banyak banget. Ya udah saya panggil Gomez aja. Gomez sama Evi ya, menerima uang ganti rugi sebesar, kalau aku rupiahin, 9,7 miliar setelah terjebak dalam posisi tergantung terbalik di sebuah wahana taman hiburan di Portland, Oregon. Bayangkan, itu antara hidup dan mati. Untungnya selamat, ditambah dikasih uang. Syukur ya. Oke, mengutip dari Daily Mail, keputusan ini dijatuhkan oleh juri pengadilan setempat pada 19 Agustus, di mana masing-masing remaja yang berusia 16 tahun ini tuh berhak ya atas ganti rugi sebesar masing-masing itu 4,5 miliar ya, atau mereka berdua dapatnya berapa ini ya, 9,7 atau 4,5 miliar, intinya miliar bunyinya. Jadi ini tuh salah satu insiden yang paling mengerikan yang terjadi di bulan Juni 2024. Udah lama banget, waktu itu mereka berusia 13 dan 14 tahun. Mereka menaiki wahana ekstrim ini, tapi tiba-tiba ada kegagalan sistem teknis saat beroperasi. Lu bayangkan, mereka itu terjebak dalam posisi tergantung terbalik ya, di atas normal kali ya, kepalanya di bawah, kakinya di atas gitu ya. Jadi akibat kerusakan ini, sebanyak 30 penumpang tergantung dalam posisi terbalik di ketinggian sekitar 30 meter selama hampir 30 menit, dan tim penyelamat akhirnya mengambil alih kontrol sistem secara manual untuk menurunkan seluruh penumpang dengan selamat. Aduh, saya ngeri, soalnya saya orangnya fobia tinggi guys, fobia tinggi. Terus kalau di atas kapal ngelihat ke bawah ya, itu namanya fobia apa ya, kayak fobia air laut atau apa ya, pokoknya fobia tinggi, pokoknya fobia di tengah-tengah laut, aduh itu fobia sekali. Sondai bisa ya. Jadi ini tuh salah satu pengalaman traumatik yang memicu gugatan hukum terhadap pengelola amusement park dan produsen wahana Samperla, di mana mereka ternyata menuntut ganti rugi atas dampak fisik, cedera psikologis, serta kelalaian pengelola dalam aspek perawatan fasilitas keselamatan. Kamu udah fobia, kamu tergantung terbalik selama 30 menit, itu gimana tuh mental kamu? Aduh, hancur guys ya. Bukan hancur karena sakit hati, putus cinta, tapi tergantung terbalik gitu di wahana yang benar-benar ekstrim. Jadi hati-hati teman pro 2 ya. Dan sementara itu pihak keluarga korban juga menegaskan kalau langkah hukum ini diambil demi mendorong pertanggungjawaban pengelola fasilitas publik. Masalah insiden ini kan dari 2024 akhirnya ketuk palu, mereka mendapatkan ganti rugi sebesar 9,7 miliar teman pro 2 ya. Apakah cuma mereka berdua, soalnya yang tergantung terbalik kan 30 orang. Kita bakal cari tahu lagi di antara 28 orang itu mendapatkan juga apa enggak ya guys ya.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk
1: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

2,2 FM atau buat teman terbaik kamu. Yeah.